Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuman sedikit. Satu sapi itu cuman sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuman malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: senang sekali ya. Maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi. Ada 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
5: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi ibu. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lemparan batu kerikil di tengah juga 7, lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan taubat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, atau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
2: pemerintah memastikan bantuan 1098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
1: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
3: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
4: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: dengan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat waktu itu penuh.
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Id Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan salat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Kupang. Semoga hari ini kita semua tetap sehat dan semakin bijak dalam memilih makanan untuk keluarga tercinta. Ya, pendengar, di tengah aktivitas yang semakin sibuk, makanan kaleng sering jadi pilihan praktis gitu ya bagi banyak orang. Mudah disimpan, kemudian dia tahan lama, cepat disajikan. Ini bisa membuat produk makanan kemasan semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari. Namun sering muncul anggapan bahwa makanan kaleng selalu berbahaya bagi kesehatan. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita memilih dan mengkonsumsinya secara bijak. Pendiri Yayasan Sains Terapan Ahli Teknologi Pangan, Desi Irawan, mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat membaca label makanan kaleng sebelum dikonsumsi secara rutin. Di antaranya kandungan gula, garam, lemak, dan natrium dalam makanan ini perlu diperhatikan agar jika dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak pada kesehatan seperti hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Ya, proses pengalengan sebenarnya juga dibuat untuk menjaga makanan tetap awet yang sekaligus juga mencegah cemaran mikroba penyakit. Bahkan jika diproses sesuai dengan standar keamanan pangan, makanan kaleng tetap aman dikonsumsi tanpa perlu tambahan pengawet berlebihan. Artinya bahwa makanan kaleng tidak otomatis berbahaya selama dikonsumsi secara wajar dan memperhatikan kandungan gizinya. Menariknya lagi pendengar, produk seperti sarden kalengan yang memiliki manfaat gizi setelah melalui proses pengolahan, duri ikan menjadi lunak dan mengandung kalsium yang baik untuk tubuh, terutama untuk lansia yang jarang mengkonsumsi susu. Namun demikian, masyarakat juga diingatkan agar tidak terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi natrium, apalagi jika dikombinasikan dengan berbagai makanan instan lainnya setiap hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

101 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Piala Dunia 2026 makin dekat. RRI mendorong dan mengimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai pada bulan Juli 2026.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, di pagi ini kami hadirkan untuk Anda informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai tanggal 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena saat ini tidak ada rencana maupun arahan dari pemerintah dan juga regulator. Robert Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini pendengar, belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Info tadi kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Agenda di antaranya perpisahan di sekolah bagi peserta didik.
2: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
3: Nanti dulu eh. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
2: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun

semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya.

Ya, Pro 1, gimana aktivitas Anda sampai di detik ini? Semoga menyenangkan gitu ya. Yang B aja, kudu harus jalan kaki ya. Kudu, apa itu kudu? Harus jalan kaki. Maklum, gitu. Keluarga saya ada orang Bandung. Ya, jadi pendengar, desa memiliki peran yang sangat penting ya dalam pembangunan Indonesia. Yang setuju angkat tangan. Oke. Jadi pendengar, dari desa lahir hasil pertanian, kemudian perikanan, hingga berbagai potensi ekonomi yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini justru ya banyak diarahkan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pemerintah Indonesia ingin belajar dari Cina dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Yang ingin dipelajari, jadi bukan hanya soal programnya saja, tetapi bagaimana cara kerja, sistem, teknik penyelesaian masalah, hingga manajemennya dalam menjalankan program pembangunan masyarakat. Dan juga Cina yang selama ini dikenal berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam jumlah besar melalui pembangunan desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan juga penguatan infrastruktur. Indonesia sendiri saat ini juga tengah menjalankan berbagai program yang fokusnya ke masyarakat desa, diantaranya program makan bergizi gratis, kampung nelayan Merah Putih, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, hingga penguatan badan usaha milik desa atau BUMDes. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui kenaikan harga gabah dan juga jagung, serta menurunkan harga pupuk agar petani lebih

0: attention, please. You gotta move, move, move.
1: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang dan informasi terus kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Di mana Ketua Umum DPP LD2 Dodi Taufik Wijaya menegaskan bahwa kurban menjadi simbol ketakwaan sekaligus solidaritas sosial. Distribusi tanpa kupon cadangan dan pendekatan ramah lingkungan juga menjadi strategi pemerataan manfaat kurban bagi masyarakat. Disampaikan bahwa penerapan sistem distribusi terencana dengan melibatkan struktur organisasi hingga tingkat akar rumput. Pendekatan berbasis komunitas dukungan ini juga agar pembagian kurban menjangkau masyarakat luas secara merata dan juga tepat sasaran.
0: Attention, please. You gotta move, move, move.

0: J-Flow right here.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi

0: 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, harga emas di laman Sahabat Pegadaian dari Jakarta Kamis pagi menunjukkan harga untuk UBS Antam dan Galeri 24 kompak turun ya. Masing-masing di angka Rp2.825.000, Rp2.897.000 dan Rp2.774.000 per gram. Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah. Info tadi kami kutip dari kantor Antara.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Rima casi.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega-3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah itu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya, hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya, kalau kena itu penyakit, langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca tuh tidak tuh informasi tentang pencegahan ASF di internet.
1: Wih, ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat ya. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama, sabar kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya papa, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah gitu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya kalau kena itu penyakit langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca atau tidak tuh informasi tentang pencegahan ASF di internet?
1: Wih, ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya bapak, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis, dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal, namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksikan sebagai keutuhan

sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut Bei Uma sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting penunjang kehidupan. Di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan penghuni rumah, antara lain yang disebut Leki sebagai gantungan tempat menyimpan alat masak dan makanan.

Nenek moyang pertama yang kemudian rumah tersebut dihuni secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. Di dalamnya tersimpan harta benda pusaka milik keluarga sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Semua turunan dari rumah ini baik yang masih berdiam ataupun telah berpindah dan memiliki rumah di kampung lain akan tetap berhubungan dan menjadikan rumah nenek moyang sebagai rumah besar keluarga. Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara penting seperti perkawinan, pemakaman, dan sebagainya. Sehingga rumah adat ini menjadi penanda identitas suatu kelompok yang penting. Hanya dengan menyebut nama rumah adat tertentu, maka kita pun akan menjadi tahu sejarah, silsilah, harta benda, hubungan keluarga, hingga tanggung jawabnya di tengah masyarakat.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang menangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi para pemainku pantas mendapat semua pujian, dan pada akhirnya kini dengan penundaan 1 tahun Crystal Palace, para pemain, klub dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano Inigo Perez menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul break 2 kali dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangqian Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Saya tadi cukup. Ya Singapura kan biasa lapangan, terus juga Singapura memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, udah coba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Sutiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung 2 poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkan di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengumumkan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara well untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Record.
1: Mas dari Jalan Melara nomor 1 Kabupak FM 96,9 MHz. Terima kasih mendengarkan Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba siang hari ini. Kembali lagi bersama saya Elondong menemani Anda di Sumba siang hari ini, edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Pendengar, semoga di siang hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita, semangat dalam menjalani aktivitas dan rutinitasnya dalam suasana yang penuh sukacita ini juga, dan penuh kebahagiaan di momen Idul Adha. Kami keluarga besar RRI mengucapkan selamat Idul Adha bagi keluarga saudara yang merayakan. Dan tentunya pendengar, di Sumba siang hari ini saya akan menemani Anda dengan informasi-informasi aktual menarik dan lagu-lagu pop pilihan hingga pada pukul 17.00 sore nanti. Untuk itu di siang hari ini, untuk saudara pendengar yang dalam perjalanan, yang sedang beristirahat ataupun yang makan siang, dan juga yang lagi majer di kamar, bisa mengikuti rangkaian acara siaran kami. Untuk kami menghadirkan informasi-informasi yang menemani Anda di siang Anda hari ini. Dan kita akan mengikuti berbagai deretan lagu-lagu pilihan yang akan saya hadirkan untuk Anda. Stay tuned terus dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

Ya, pendengar di Sumber Siang hari ini, kami berikan informasi untuk Anda dari portal kami rri.co.id. Gubernur Melki sebut bantuan sapi kurban Presiden Prabowo perkuat persatuan Nusa Tenggara Timur. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena melakukan penyerahan bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang pada Rabu 27 Mei 2026. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Gubernur NTT kepada Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UMK Syamsul Bahri, disaksikan oleh seluruh Civitas Akademika UMK, tokoh masyarakat dan tokoh agama, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT, serta masyarakat sekitar. Bantuan berupa sapi kurban ini menjadi simbol nyata hadirnya negara dalam memperkuat semangat solidaritas sosial, nilai-nilai keagamaan, serta kepedulian terhadap masyarakat khususnya umat Islam di Provinsi NTT. Bantuan kemasyarakatan Presiden RI tersebut tidak hanya dimaknai sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan masyarakat dalam momentum Idul Adha, tetapi juga sebagai pesan kebangsaan bahwa persatuan, gotong royong, dan toleransi adalah fondasi utama kehidupan berbangsa. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diberikan kepada masyarakat NTT melalui momentum Idul Adha tahun ini. Melki mengungkap, melalui Idul Adha bisa dimaknai sebagai momentum spiritual dan sosial dalam pengorbanan, menumbuhkan keikhlasan, memperkuat solidaritas kemanusiaan, serta memupuk semangat gotong royong di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa sapi bantuan Presiden merupakan sapi pilihan terbaik di daerah. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTT menyampaikan bahwa bantuan Presiden untuk Provinsi NTT pada tahun ini berjumlah 28 ekor sapi kurban yang didistribusikan ke seluruh kabupaten kota di NTT. Setiap sapi yang diberikan merupakan sapi terbaik dengan bobot minimal 900 kg. Lebih lanjut, Gubernur NTT menekankan bahwa Idul Adha mengandung pesan pengorbanan dan keikhlasan sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Menurutnya, semangat berkorban dan menggotong royong menjadi kunci dalam membangun daerah dan bangsa. Adapun sapi kurban yang diserahkan di Universitas Muhammadiyah Kupang bernama Silwam berusia 5 tahun merupakan hasil perselingan sapi Fresh Holland dan Simmental melalui inseminasi buatan. Sapi tersebut memiliki estimasi berat mencapai 1.105 kg lebih dari 1 ton. Berdasarkan hasil pengukuran linear, sapi Silwam memiliki langkar dada 240 cm, panjang badan 208 cm, dan tinggi badan 157 cm. Sapi tersebut telah memenuhi syarat sebagai hewan kurban setelah melalui pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan, meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, dan sapi tersebut dinyatakan bebas dari penyakit. Demikian informasi di Sumba siang hari ini. Kami masih menemani Anda di pukul 13 dengan aneka berita siang ini yang ditayangkan langsung melalui YouTube channel RRI Sumba. Stay tune hanya di FM 96,9 MHz.

dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana susah maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama sales? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

0: 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dari Kota Lekabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Kamis 28 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemda dan PHBI Sumba Timur serahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Platform media sosial menjadi ruang strategis untuk mempromosikan identitas budaya daerah. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Yatnia Londong. Pemda dan PHBI Sumba Timur serahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Yunia Buling.
2: Panitia Hari Raya Besar Islam PHBI Kabupaten Sumba Timur bersama pemerintah daerah menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur NTT, Bupati, dan DPRD Sumba Timur kepada umat muslim di Sumba Timur dalam rangka perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua PHBI Sumba Timur Mansur Muslim menyatakan Idul Adha menjadi momentum meneladani keikhlasan dan ketaatan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kepedulian terhadap umat muslim melalui bantuan hewan kurban tahun ini.
3: Menyerahkan bantuan ke masyarakat Presiden Republik Indonesia dan penyerahan bantuan hewan kurban gubernur pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Contoh ketaatan dan keikhlasannya untuk menyembelih Ismail alaihissalam sebagai anak tercinta yang diidam-idamkannya selama ini adalah bukti kepasrahan dan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti ketundukannya dan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum yang baik ini, izinkanlah saya atas nama umat Islam Kabupaten Sumba Timur menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, serta Bapak Bupati Sumba Timur dan Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur yang berkenan memberikan bantuan hewan kurban bagi umat Islam Sumba Timur pada tahun ini. Tentunya hal ini bukan sekedar bantuan yang rutinitas melainkan sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap umat Islam di Kabupaten Sumba Timur.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbung Ngadundamu, membacakan sambutan Gubernur NTT yang menekankan pentingnya semangat gotong royong, solidaritas sosial, toleransi antar umat beragama, serta penguatan ketahanan pangan dan peternakan di NTT melalui momentum Idul Adha.
4: Mari kita jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Mari kita kaitkan semangat kurban dengan upaya membangun kemandirian pangan ekonomi masyarakat NTT. Dengan begitu, kurban tidak hanya menjadi ibadah tahunan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.
2: PHBI Sumba Timur melaporkan jumlah hewan kurban yang disalurkan melalui panitia tahun ini mencapai 24 ekor sapi dan 211 ekor kambing. Selain itu, terdapat pula penyaluran langsung oleh masyarakat ke masjid-masjid sebanyak 34 ekor sapi dan 115 ekor kambing. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara.
1: Ketua PHBI Kabupaten Sumba Barat Rizwan Ishak menyampaikan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 dilakukan dengan penuh kekeluargaan serta memastikan pembagian daging kurban secara merata. Selengkapnya, Jerilin yang melaporkan.
5: Berlimpah kepada yang terkasih, sehingga wahai

0: Ketua PHBI Kabupaten Sumba Barat Rizwan Ishak menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2006 dilakukan dengan persiapan matang melalui kerjasama lintas sektor. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah, aparat keamanan serta berbagai pihak guna mendukung kelancaran seluruh proses rangkaian ibadah. Rizwan menjelaskan salah satu fokus utama panitia tahun ini adalah memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman dan tertib, tidak hanya saat sholat id berlangsung, namun juga dalam proses penyembelihan serta pendistribusian hewan kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Tahun ini sejumlah hewan kurban yang tersedia dikurbankan Sumba Barat mencapai sekitar 38 ekor sapi dan lebih dari 50 ekor kambing. Jumlah tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat kurang mampu, termasuk fakir miskin dan anak-anak yatim piatu di berbagai wilayah. Pelaksanaan salat id di lapangan Mada Elu berlangsung lancar dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta Forkopimda. Dan kegiatan tersebut turut diserahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat kepada panitia pelaksana perayaan Hari Raya Besar Idul Adha.
1: Alhamdulillah pelaksanaan salat id di lapangan Mada Elu ini sudah dapat berjalan dengan baik dan yang diakhiri tadi dengan penyerahan hewan kurban oleh Bapak Sumba Barat, hewan bantuan dari Pak Presiden, Gubernur dan pemerintah daerah. Sudah kami melaksanakan salat id ini, tentunya akan dilaksanakan penyembelihan di masing-masing tempat penyembelihan yang sudah ditetapkan dan kami sebagai Ketua PHB tentunya melakukan monitoring terkait dengan pendistribusian. Kami harus pastikan bahwa mereka memberikan.
0: Setelah sholat id selesai dilaksanakan, panitia langsung melakukan proses penyembelian di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. PHBI juga melakukan pengawasan untuk memastikan distribusi daging kurban berlangsung adil dan merata sehingga seluruh masyarakat yang berhak dapat menerima manfaatnya. Rizwan berharap momentum Idul Adha dapat memperkuat nilai kasih, kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Sumba Barat. Ia menegaskan bahwa masyarakat di daerah tersebut hidup dalam persaudaraan yang kuat sehingga penting untuk terus menjaga kerukunan dan menghindari konflik yang berkaitan dengan isu agama. Dari Sumba Barat, Ciri Lende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya, platform media sosial menjadi ruang strategis untuk mempromosikan identitas budaya daerah. Kain Tenun Ikat Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Jen Roy.
3: Platform media sosial menjadi ruang strategis untuk mempromosikan identitas budaya daerah. Kain Tenun Ikat Nusa Tenggara Timur kini tidak hanya menjadi pakaian adat semata, tetapi mulai dilirik pasar internasional lewat kreativitas para konten kreator. Menurut seorang konten kreator, Destron I Gusti Paut, atau yang dikenal dengan Tua Adat, penggunaan busana dan aksesoris tenun asli NTT dalam konten komedi pendeknya ternyata mampu menarik minat masyarakat dunia.
4: Jadi semakin banyak orang nonton dan identitas yang kita pakai itu, orang bisa bertanya dan siapa tahu membuka pasar lagi ke depan. Mari katong jaga kota punya tenun, katong punya buat tangan dari mama-mama punya hasil, dan bagaimana untuk katong jaga dan orang mau tahu kotong pu mama punya hasil karya, bagaimana kotong bisa kasih laku mama-mama dong punya hasil tenun, kalau kotong sendiri gengsi atau malu untuk pakai. Dan beta pun penekanan sekali lagi, tetap bangga pakai kotong punya tenun, jangan hanya di event-event sa. Tapi sekarang tenun juga sudah bisa modifikasi, bisa pakai dan bisa dijahit segala macam. Yang penting intinya tidak meninggalkan dia punya motif asli.
3: Sementara itu, pemilik bengkel tenun dan sepatu UKM Fuafuni, Afliana Widya Ulu mengatakan, upaya pelestarian tenun harus terus dilakukan oleh generasi muda. Hal ini sangat penting agar tenun tidak tergerus waktu, namun tetap menjadi warisan budaya bagi generasi selanjutnya.
5: Namun tantangan terbesar saat ini adalah ancaman kepunahan akibat minimnya minat anak muda yang terbiasa dengan budaya serba instan. Padahal proses pembuatan selembar kain tenun asli dengan pewarna alam membutuhkan ketekunan, presisi, dan waktu berbulan-bulan.
3: Kesadaran kolektif dari generasi muda untuk tidak gengsi menggunakan tenun asli diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan budaya NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jen Anggriani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Universitas Nusa Cendana Undana Kupang meluncurkan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL tipe A. Program ini menjadi angin segar bagi para ASN dan tenaga profesional lainnya yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana maupun magister. Ketua Lembaga Pembinaan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Undana, Dr. Insinyur Jacob M. Ratu, Magister Kesehatan kepada RRI Kupang menegaskan, hal paling menarik dan inovatif dari program ini adalah adanya penyetaraan pengalaman kerja menjadi sistem kredit semester atau SKS, artinya rekam jejak kerja di lapangan, sertifikat pelatihan, dan kompetensi praktis yang dimiliki oleh pendaftar akan dikonversi menjadi bobot akademik, sehingga mahasiswa jalur khusus ini tidak perlu lagi memulai perkuliahan dari nol. Menanggapi hal tersebut, salah seorang pekerja di Lembaga Penyiaran Publik RRI Kupang, Esra Simanum Khalid, menyambut baik skema RPL ini. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi jawaban bagi para ASN yang selama ini memiliki kendala dalam membagi waktu antara tugas kedinasan dan kuliah rekognisi secara reguler. Saat ini Undana tengah menyiapkan 13 program studi pilihan yang siap menerima mahasiswa jalur RPL sebagai tindak lanjut program tersebut. Universitas Nusa Cendana terus melakukan sosialisasi kepada berbagai mitra strategis, baik instansi pemerintah maupun lembaga swasta, guna memperluas akses informasi terkait jalur rekognisi pembelajaran lampau. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemda dan PHBI Sumatera Timur serahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Platform media sosial menjadi ruang strategis untuk mempromosikan identitas budaya daerah. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas saya, Yadnya Lonong, mengucapkan terima kasih.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi,

era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Ya, pendengar di Sumba siang hari ini kita akan mengikuti berbagai rangkaian acara siaran di siang hari ini. Kami akan hadirkan untuk Anda Pro Dangdut di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah hingga pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu dia makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Woi, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Masih dari jalan melar nomor 1 ke Bubak FM 96,9 MHz. Pendengar di Sumbah, siang hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal rri.co.id. Polres Sumbah Timur sigap tangani kebakaran Padang Palak HMB. Respon cepat ditunjukkan personel Polres Sumbah Timur dalam menangani kebakaran padang yang terjadi di area proyek Tambak Udang, Desa Palak HMB, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumbah Timur, Rabu 27 Mei 2026. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.45 WITA tersebut sempat membakar area padang di sekitar lokasi Tambak Udang. Kondisi cuaca panas serta lahan kering membuat api dengan cepat menjalar dan menimbulkan kepulan asap tebal di lokasi kejadian. Personel Polres Sumbah Timur yang dipimpin Aibda Joko Cahyono langsung bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan kebakaran dan melakukan upaya pemadaman menggunakan kendaraan taktis Amaret Water Cannon milik Polres Sumbah Timur guna mencegah api meluas ke area proyek Tambak Udang maupun lahan lainnya. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan penyemprotan air ke titik api yang membakar area padang. Kendaraan AWC dimanfaatkan untuk mempercepat proses pemadaman sehingga korban kobaran api dapat segera dikendalikan. Berkat kesiapan personel dari lapangan, api akhirnya berhasil dipadamkan sebelum merambat lebih luas ke area sekitar proyek Tambak Udang maupun lahan lainnya. Pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 16.30 WITA. Setelah api berhasil dipadamkan, personel juga melakukan pemantauan di sekitar lokasi guna memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi menyala kembali. Kapolres Sumbah Timur AKBP Dr. Gede Rimbawa menyampaikan apresiasi atas respon cepat personel dalam menangani kebakaran tersebut. Kapolres juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan maupun padang, terutama saat cuaca panas dan musim kering yang rawan terjadi kebakaran.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual beli, sewa menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: masyarakat Waikabubak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga Waikabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan

Dengar kembali kemerdekaan informasi kesehatan untuk Anda di Sumba siang hari ini dari portal rri.co.id. Begadang ancam kesehatan generasi muda, diminta waspada. Lampu kamar masih menyala saat sebagian besar orang telah terlelap. Di tengah malam yang sunyi, tidak sedikit anak muda maupun pekerja memilih tetap terjaga demi tugas pekerjaan hiburan digital atau sekedar bermain media sosial. Kebiasaan yang dianggap biasa ini ternyata menyimpan ancaman serius bagi kesehatan tubuh dan mental. Fenomena begadang kini semakin sering ditemukan di tengah gaya hidup modern. Banyak orang mengorbankan waktu tidur demi mengejar aktivitas harian yang padat. Padahal itu membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi dan menjaga fungsi organ tetap bekerja secara optimal. Kurang tidur diketahui dapat menurunkan kemampuan konsentrasi dan daya pikir seseorang. Orang yang sering begadang cenderung sulit fokus, mudah lupa dan lambat dalam mengambil keputusan. Kondisi tersebut tidak hanya mempengaruhi produktivitas kerja, tetapi juga berdampak pada prestasi belajar dan sekolah maupun perguruan tinggi. Selain mempengaruhi kemampuan berpikir, begadang juga berdampak pada kesehatan emosional tubuh yang kelelahan. Membuat seseorang lebih mudah marah, sensitif, cemas, hingga rentan mengalami stres. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu gangguan kesehatan mental yang lebih serius apabila tidak diatasi dengan baik. Dari sisi kesehatan fisik, kurang istirahat dapat melemahkan sistem imun tubuh, akibatnya tubuh menjadi lebih mudah terserang penyakit seperti flu, demam, dan infeksi lainnya. Bahkan kebiasaan tidur larut malam dalam waktu lama disebut dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes, hingga penyakit jantung. Tak hanya itu, dampak begadang juga terlihat dari perubahan penampilan mata, sebab lingkaran hitam di bawah mata, kulit kusam, dan wajah tampak lelah menjadi tanda yang sering muncul akibat kurang tidur. Kondisi hormon yang terganggu juga dapat memicu tumbuhnya jerawat pada wajah. Karena itu masyarakat diimbau mulai membangun pola hidup sehat dengan mengatur waktu istirahat secara teratur, tidur selama 7 hingga 8 jam setiap malam sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur serta membatasi konsumsi kafein pada malam hari dapat menjadi langkah

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Ya pendengar, di tengah derasnya arus digital yang semakin mempengaruhi pola hidup generasi muda, Prasidang Komisi Anak dan Remaja Tingkat Senduri Gereja Kristen Sumba tahun 2006 hadir bukan sekedar forum gerejawi biasa. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama tentang bagaimana gereja keluarga dan pemerintah dapat berdiri di garis depan menjaga karakter serta spiritualitas anak dan remaja di tengah ancaman krisis moral, kecanduan media sosial hingga menurunnya kontrol keluarga terhadap perkembangan anak. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade secara resmi membuka kegiatan yang berlangsung di Jemaat Manuwawi pada Selasa 25 Mei 2026. Pembukaan diawali ibadah yang dipimpin Pendeta Matvensius Isak dengan renungan dari Yohanes 15 ayat 4 hingga 5 bertema anak-anakku tinggallah dalamku, yang menegaskan pentingnya hidup melekat pada Tuhan dalam setiap situasi kehidupan. Prasidang yang berlangsung pada 26 hingga 28 Mei 2006 itu diikuti delegasi dari berbagai klasis dan jemaat Gereja Kristen Sumba. Ketua Panitia melaporkan sebanyak 235 peserta resmi terdaftar mengikuti kegiatan yang bertujuan memperkuat koordinasi pelayanan, melakukan evaluasi program, sekaligus merumuskan arah pelayanan anak dan remaja ke depan. Ketua Umum BPMS Marlin Lomi dalam sebutannya menyoroti tantangan besar yang kini dihadapi anak-anak gereja. Menurutnya, perkembangan teknologi dan perubahan sosial telah membawa pergeseran nilai moral yang semakin kompleks. Anak dan remaja tidak hanya menghadapi tekanan pergaulan, tetapi juga ancaman kecanduan media sosial yang berdampak pada kesehatan mental dan spiritual. Ia menegaskan bahwa gereja harus hadir sebagai ruang aman dan ramah anak. Dalam pembahasan persidangan nanti, perhatian serius akan diarahkan pada upaya perlindungan anak di lingkungan gereja. Mengingat pelaku pelanggaran terhadap anak seringkali berasal dari lingkungan terdekat mereka sendiri. Ketua Umum BPMS juga mengajak seluruh jemaat mendukung kegiatan peringatan masuknya Injil di Sumba yang akan dilaksanakan di Melolo, Kabupaten Wengapu, serta menyampaikan keterlibatan Yayasan Sulu Insan Lestari Jakarta dan Yayasan Sulu Global sebagai narasumber kegiatan. Dalam sambutannya, Bupati Sumba Barat menempatkan isu anak dan remaja bukan hanya sebagai urusan gereja, melainkan persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Yang menyampaikan bahwa modernisasi dan teknologi digital memang membuka akses pengetahuan yang luas, tetapi juga dapat mengikis nilai etika dan budaya apabila generasi muda tidak dibekali fondasi spiritual yang kuat. Menurut Bupati, seruan tinggallah dalam Yesus sangat relevan di tengah perubahan zaman saat ini. Ia menilai nilai spiritual yang ditanamkan melalui gereja dan keluarga dapat menjadi benteng moral bagi generasi muda agar tetap memiliki integritas mental yang kuat dan arah hidup yang benar. Sudut pandang lain yang mengemuka dalam sambutan Bupati adalah soal melemahnya pengawasan keluarga terhadap anak-anak. Ia secara terbuka menyoroti fenomena remaja yang berkumpul hingga larut malam, mengkonsumsi minuman keras, bahkan melakukan balap liar pada malam minggu. Bupati mengingatkan bahwa pendidikan karakter tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada sekolah ataupun gereja. Sambil menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dalam membimbing dan mengawasi anak, terutama di tengah derasnya pengaruh media sosial dan lingkungan pergaulan bebas. Selain itu, Bupati juga mengajak anak dan remaja untuk menanamkan nilai kerendahan hati, kejujuran, ketulusan, serta semangat belajar yang tinggi sebagai modal membangun masa depan Sumba yang lebih baik. Ia berharap prasidangan tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan keputusan strategis yang benar-benar menjawab kebutuhan anak dan remaja gereja di masa kini. Pemerintah daerah lanjutnya siap membangun sinergi bersama gereja dalam menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks. Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Sumba Barat bersama Ketua BPMS. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, para asisten sekda, pimpinan perangkat daerah, serta Ketua TPPKK Kabupaten Sumba Barat. Melalui persidangan ini, Gereja Kristen Sumba tidak hanya sedang menyusun program pelayanan, tetapi juga sedang merawat masa depan generasi muda Sumba agar tetap beriman, berkarakter, dan mampu bertahan di tengah perubahan zaman yang terus bergerak cepat. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari portal kami, rri.co.id.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang

Ya pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di Sumba saudara ini. Penyerahan hewan kurban perkuat solidaritas umat Islam Sumba Timur. Panti Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sumba Timur pada Rabu 27 Mei 2006 menerima penyerahan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, serta DPRD Kabupaten Sumba Timur. Dalam rangka perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, Ketua PHBI Kabupaten Sumba Timur Mansyur Muslim mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi umat Islam di wilayah Sumba Timur sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Menurut Mansyur Muslim, Idul Adha merupakan momentum penting untuk mengenang keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menunjukkan keikhlasan, kesabaran dan ketaatan kepada Allah. Ia menegaskan bahwa ibadah kurban menjadi simbol pengorbanan dan rasa syukur umat Islam atas nikmat yang diberikan Tuhan. Mansyur Muslim juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur NTT, Bupati Sumba Timur dan Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur atas bantuan hewan kurban yang diberikan kepada umat Islam di daerah tersebut. Yang menilai bantuan itu bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat Muslim di Sumba Timur. Dalam laporannya, PHBI Kabupaten Sumba Timur mencatat hewan kurban yang diseluruhkan melalui panti tahun ini sebanyak 24 ekor sapi dan 211 ekor kambing. Sementara hewan kurban yang diserahkan langsung ke masjid-masjid oleh masyarakat

pribadi mencapai 34 ekor sapi dan 115 ekor kambing. PHBI juga akan melakukan pemantauan distribusi agar tidak terjadi ketimpangan pembagian antar masjid. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbung Adun, namun membacakan sambutan Gubernur NTT pada acara penyerahan bantuan hewan kurban tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur NTT menegaskan bahwa Idul Adha mengajarkan makna pengorbanan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Gubernur NTT juga mengajak seluruh masyarakat menjaga semangat gotong royong, toleransi antara umat beragama, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi melalui sektor peternakan. Pemerintah daerah diharapkan terus mendukung peternak lokal melalui program inseminasi buatan, vaksinasi, dan pendampingan teknis agar ibadah kurban tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Nusa Tenggara Timur. Demikian informasi kita di sore hari ini. Tepat pada pukul 16.00 Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Mosaik Indonesia berjaringan bersama 1 RRI Kupang.

Rumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

0: Ya, Prof. Suatu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar, apa kabar? Selanjutnya kita bergabung dengan program Satu Jakarta untuk mengikuti Beranda Asasita edisi hari ini.
1: Udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya. Sate-satean juga. Hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan Beranda Astacita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: Sacita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan Beranda Sacita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Sacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang udah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada udah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama ya, mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu, jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau developer digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform gitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibangun.

Sukacita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global. Meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk

0: keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo Ambrosius Montolalu bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
1: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
0: Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
1: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya De Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
2: Okay.
1: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
0: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Yuras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Indonesia dengan Sarawak Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
1: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya tuh memang ada di Mekawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Pungkur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
0: Setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
1: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
0: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketing. Marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
1: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya kan? Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
0: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
1: Untuk masalah keuangan, yang pastinya fungsi dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
0: Pengiat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
1: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
0: Pria demikian Beranda Astacita RRI Antikom dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikom.

0: Sukacita. Pendengar, di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
1: Ya, selamat sore.
2: Iya.
1: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
2: Ya, astungkare ada aja.
1: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
2: Iya, kebetulan saya 90% di online.
1: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
2: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
1: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
2: Kalau kita jualannya hanya di offline, itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan. Kalau di sosial media, kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan, aksesnya lebih luas.
1: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
2: Kita manfaatkan Facebook.
1: Terus siapa lagi?
2: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
1: Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
2: Lebih cepat di online.
1: Online, iya. Salah satunya TikTok.
2: Iya.
1: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
2: Iya, saya live 4 jam per hari. Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
1: Nah itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan Mbak?
2: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
1: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai kemana aja Mbak?
2: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
1: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
2: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
1: Iya.
2: Prinsip saya.
1: Nah, tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
2: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
1: Oke.
2: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
1: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
2: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang

0: media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten, targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
1: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
0: Harus target diri kita.
1: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
0: Iya. Kalau saya tim marketing, kita ada 2. Selain afiliator yang ada di TikTok, dari official ininya, tokonya, kita ada 2, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita 3.
1: Oke, berarti bagian medsosnya 3. Cukup 3 ya, iya, Mbak Desi?
0: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
1: Iya, benar. Oke. Iya. Kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
0: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
1: Oh gitu.
0: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
1: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
0: Sekarang sudah.
1: Namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
0: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
1: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
0: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan 1 klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
2: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital, karena di balik layar teknologi

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Kupang sore ini.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Edisi Kamis 28 Mei 2026. Dengan berita utama, pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung khidmat. Pelaksanaan Salat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung khusyuk diikuti ribuan umat muslim. Berita selengkapnya disampaikan Angel Abud. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung khidmat dan aman. Laporan Nikolaus Makumeli.

Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila Ende, Rabu 27 Mei 2026, berlangsung hikmat, lancar, dan aman. Ribuan jamaah dari berbagai wilayah di dalam kota Ende memadati lokasi pelaksanaan ibadah sejak pagi hari. Bertindak sebagai khatib, Haji Pua Ibrahim yang merupakan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Ende menyampaikan bahwa ibadah kurban bukan sekadar ritual tahunan tanpa makna, melainkan sarana mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam khotbahnya, ia menegaskan esensi ibadah kurban adalah bentuk itibar atau pengambilan hikmah yang mengajarkan nilai totalitas pengabdian kepada Tuhan, teladanan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kebahagiaan dengan kaum duafa. Menurutnya, nilai-nilai pengorbanan dan kepedulian sosial perlu terus dihidupkan dalam kehidupan masyarakat agar semangat kebersamaan dan solidaritas tetap terjaga.

sebagai imam Ustadz Rizalul Gima, Khotib Idul Adha Ustadz Adam Hairul, serta Bilal Ustadz Ahmad Mukorim. Dalam khotbahnya, Ustadz Adam Hairul mengajak seluruh umat muslim untuk kembali merefleksikan makna Idul Adha sebagai momentum pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menegaskan Idul Adha bukan sekedar perayaan

0: tantangan kehidupan. Karenanya momentum Idul Adha diharapkan dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan umat agar tetap istiqomah menjalankan ajaran agama di tengah berbagai perubahan zaman.
1: Marilah kita renungkan. Sudahkah kita mampu berkorban demi Allah? Sudahkah kita mendahulukan perintahnya di atas kepentingan pribadi atau hawa nafsu? Apakah harta yang kita miliki, waktu yang kita punya, atau posisi yang kita genggam, siap kita korbankan di jalannya? Sesungguhnya kehidupan ini adalah ladang ujian. Setiap episode hidup ini adalah kesempatan untuk berkorban, untuk membuktikan cinta dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mengorbankan yang terbaik dari kita demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Menurut Ustadz Adam Hairul, umat muslim harus tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan dan keberkahan bagi hamba-hambanya yang taat dan berserah diri. Ia mengajak umat untuk menjadikan semangat pengorbanan sebagai dasar dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis, saling peduli dan penuh persaudaraan. Ustadz Adam Hairul juga mengajak seluruh jamaah untuk bersama-sama mendoakan umat muslim yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji.
1: Kita doakan kaum muslimin dan muslimah yang saat ini beribadah haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kita doakan mereka yang belum beribadah haji karena belum mampu dalam hal biaya, tetapi mempunyai niat kuat, diberi rezeki yang cukup sehingga dapat mewujudkan niatnya itu. Kita doakan pula mereka yang telah mempunyai harta melimpah tetapi belum tergugah, diberi hidayah sehingga termotivasi untuk segera beribadah haji. Kita juga doakan yang tahun ini belum diberi kesempatan untuk kurban, semoga pada tahun depan bisa melaksanakan kurban.
0: Pelaksanaan sholat Idul Adha selain berlangsung di pelataran Mall Perizinan Atambua, juga berlangsung di Masjid Al-Huda Atapupu dan Masjid Al-Ikhlas Halilulik. Seluruh rangkaian perayaan sholat berlangsung penuh hikmat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Khotib Ustadz Nur Salim Al-Hafiz mengajak ribuan jemaah yang mengikuti salat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Koda Eral 7 Osmo Kota Kupang untuk berkurban memberi dari sepertiga harta yang dimiliki kepada sesama yang membutuhkan sebagai persembahan kurban kepada Allah Sang Pencipta. Laporan selengkapnya disampaikan Alotani.
3: Demikianlah harta, demikianlah uang. Kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, kita belanjakan cara yang benar, jadi ibadah mengantarkan seseorang ke surga.
4: Ustadz Nur Salim Al-Hafiz dalam khutbahnya pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1440 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmo Kota Kupang menegaskan, apabila seseorang mencari uang dan tidak memperdulikan halal dan haram, apalagi digunakan untuk hal-hal haram, maka uang akan menghantarkan seseorang ke neraka. Menurut Ustadz Nur Salim, jika hari ini orang berpikir mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan, di manakah imannya? Oleh karena itu, ia mengajak jemaah muslim di Kota Kupa untuk berkurban di setiap hari kurban.
3: Kalau hari ini kita punya uang, kita belikan kambing, kita belikan sapi, lalu disembelih di hari raya Idul Adha, maka itu jadi pahala, jadi ibadah, dan nanti di akhirat akan jadi kendaraan. Ketika seseorang melewati sirat, apakah dia selamat menuju surga atau dia jatuh ke neraka? Maka hewan-hewan kurban yang kita kurbankan itu akan datang menjadi kendaraan-kendaraan kita yang siap menghantarkan kita melewati sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal seseorang tidak baik, tidak punya kendaraan, tidak bisa melewati sirat, akan terjerumus ke neraka yang penuh penderitaan di dalamnya.
4: Wakil Komandan Kodairal 7 Brigjen TNI Marinir Nawawi SAMM kepada RRI usai sholat Idul Adha menyampaikan bahwa di kompleks lapangan TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmo Kota Kupang, jemaah menyumbang 17 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang disembeli dan dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar yang membutuhkan.
5: Jamaah juga sangat banyak, mungkin ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan penerimaan hewan kurban. Sampai dengan hari ini untuk jumlah sapi ada 17 ekor, kemudian jumlah kambing ada 6 ekor. Ini juga alhamdulillah lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga ini berkahnya bisa dirasakan oleh keluarga besar TNI Angkatan Laut yang ada di Osmok dan tentunya juga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selama ini kita bagikan kepada seluruhnya, baik yang muslim, non-muslim, atau katakanlah masyarakat di sekitar kita.
4: Pantauan RRI pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang yang disiarkan langsung oleh RRI Kupang diikuti ribuan jemaah dengan penuh hikmat, tertib, aman, dan lancar. Usai sholat, panitia melakukan pemotong hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten ND menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan tersebut disalurkan untuk masyarakat Kelurahan Tanjung, Kecamatan Indah Selatan. Laporan Rovinus Wula.
1: Sapi kurban bantuan presiden memiliki bobot lebih dari 600 kg dan menjadi salah satu hewan kurban terbesar yang pertama diterima masyarakat setempat. Hewan kurban tersebut disembeli oleh panitia kurban Masjid Baitussalam Punaka pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Takmir Masjid Baitussalam Punaka Farid Numba mewakili jemaat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Tanjung. Ia mengatakan bantuan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga karena baru pertama kali diterima langsung dari Presiden Republik Indonesia. Farid menjelaskan jumlah hewan kurban yang disembelih di Masjid Baitussalam Punaka sebanyak 5 ekor. Rinciannya terdiri atas 1 ekor sapi bantuan Presiden, 3 ekor sapi dari swadaya masyarakat, serta 1 ekor kambing hasil partisipasi warga. Menurut Farid, seluruh proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban dilakukan sepenuhnya oleh panitia kurban masjid. Daging kurban nantinya dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan masjid agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Ia menambahkan pembagian daging kurban diprioritaskan kepada warga yang telah terdata oleh panitia. Berdasarkan rekapan sementara panitia kurban, sebanyak 500 kepala keluarga akan menerima pembagian daging kurban tahun ini. Kupon pembagian daging juga telah disebarkan kepada masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Tanjung dan sekitarnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Numba, Ketua Takmir Masjid Baitussalam Punaka, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Indah Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan Masjid Baitussalam Punaka sebagai penerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi 1 ekor dengan bobot hampir 1 ton. Bantuan sapi yang begitu besar pertama kali untuk Kelurahan Tanjung, untuk Masjid Baitussalam Punaka. Belum ada yang bantu kami, baik pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, kecamatan. Ini langsung lompat ini, Bapak Presiden langsung bantu kami. Itu hal yang sangat luar biasa, kampung kecil ini diberi bantu oleh Bapak Presiden. Kami terima kasih Bapak Presiden, terima kasih luar biasa.
1: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda dan Wakil Bupati Ende yang telah memberikan rekomendasi kepada Sekretariat Negara. Rekomendasi tersebut menjadi dasar penetapan Masjid Baitussalam sebagai penerima bantuan hewan kurban Presiden RI. Farid menambahkan bantuan sapi kurban dengan bobot mendekati 1 ton tersebut merupakan yang pertama kali diterima masyarakat Kelurahan Tanjung. Menurut dia, belum ada bantuan hewan kurban dengan ukuran besar yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat melalui Masjid Baitussalam Punaka. Turut hadir dalam acara penyembelian hewan kurban Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, dokter hewan, tokoh agama, panitia kurban, dan masyarakat penerima. RRI Ender Finusvula melaporkan.
0: Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait, mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming yang telah turun untuk melihat dan merasakan langsung kondisi warga Amfoang. Laporan Vince Sakarias.

0: untuk melihat, mendengar, dan merasa secara langsung kondisi warga Mfoang. Hal itu disampaikan Asten Bait kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 di Kupang. Menurut Asten Bait, dalam pertemuan bersama dengan Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming, warga Mfoang meminta perhatian pemerintah dalam beberapa hal seperti pengadaan SPBU di wilayah Mfoang. Pasalnya saat ini warga sangat sulit untuk mendapatkan BBM, harus turun sampai ke Kupang. Selain itu, masyarakat juga meminta agar status jalan antara Fatuleu Barat dan Mfoang dinaikkan statusnya dari status jalan provinsi menjadi jalan negara.
1: Ada intensi khusus terkait dengan pengadaan satu SPBU di wilayah Mfoang untuk menjawab persoalan BBM. Kemudian hal kedua itu kami minta untuk kalau bisa Pak Wakil Presiden ada intensi khusus untuk jalan dan juga jembatan yang rusak. Dan yang berikut itu kami minta untuk status jalan yang kan antara Fatuleu Barat, Mfoang Barat Daya, Mfoang Barat Laut, Mfoang Utara, dan juga Mfoang Timur. Itu statusnya dinaikkan dari status provinsi menjadi jalan negara.
0: Menurut Asten Bait, persoalan pembangunan dan infrastruktur di Mfoang perlu menjadi perhatian. Rumah sakit Pratama yang telah dibangun selama ini belum dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk membantu masyarakat berobat, tidak perlu lagi harus ke kota Kupang. Lebih jauh, tegas Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang Asten Bait berharap agar berbagai masukan tersebut yang telah diterima dengan baik oleh Wapres Republik Indonesia dengan atensi khusus agar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang mencari solusi terbaik kepada masyarakat sembari menunggu jawaban dari pemerintah pusat terkait berbagai persoalan tersebut.
2: Ruas jalan Belu Malaka di Desa Teun, Kecamatan Raimanu, Kabupaten Belu memprihatinkan dan menghambat akses transportasi masyarakat. Dilaporkan Egi Araujo.
3: Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, tepatnya di Desa Teun, Kecamatan Raimanu, Kabupaten Belu, mengalami kerusakan berat akibat longsor di musim penghujan. Pantauan RRI, sejumlah kendaraan baik roda 2, roda 4, dan roda 6 yang akan menuju ke Kabupaten Malaka maupun sebaliknya dari Malaka ke Kabupaten Belu harus berhati-hati atau mengurangi kecepatan kendaraan ketika melewati ruas jalan tersebut karena kondisi ruas jalan dimaksud dalam keadaan rusak berat. Chris, salah satu pengguna jalan, ketika ditemui RRI menyampaikan bahwa kondisi ruas jalan rusak tersebut sangat menghambat masyarakat yang melintas ke Kabupaten Belu dan sebaliknya.
4: Kalau untuk kami pengendara saat ini mungkin sangat kesulitan karena akses ini kan akses untuk antar kabupaten. Setidaknya dari pemerintah juga ada perhatian khusus karena ini juga salah satu urat nadi juga tuh untuk jalur Atambua Malaka.
3: Nah, jadi harapannya
4: mungkin harus ada perhatian khusus dari pemerintah, entah pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, agar jalan ini segera diperbaiki biar transportasi antara Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu juga Kabupaten TTU bisa terhubung dengan baik.
3: Oh ya. Chris di akhir penyampaian menyampaikan harapan agar kerusakan ruas jalan tersebut bisa mendapat respon baik dari pemerintah kabupaten dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebab ruas jalan dimaksud merupakan urat nadi masyarakat dua kabupaten.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung khidmat. Pelaksanaan Salat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung khusyuk diikuti ribuan umat muslim. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17.25 waktu Indonesia Tengah. Ini akhir dari jumpa kita di edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Saya mohon pamit. Selanjutnya ada rekan Sonia akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang saya Sony bisa bersama Anda untuk kesempatan sore hari ini lagi di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Untuk sore hari ini pendengar, saya hadir kembali untuk temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini sudah pukul 17.33 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya sesaat lagi.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ketua Kadin Rotendao sekaligus Ketua DPD PSI Rotendao, Simpson Pauline, membantu pemasangan meteran listrik bagi pelaku UMKM. Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang beralamat di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, atas nama Yusuf Palo. Bantuan meteran listrik ini diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha kecil di Kabupaten Rotendao. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda, selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta
2: RRI.co.id. Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
3: Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan 3 negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
2: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Pendengar, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat menyoroti pentingnya teknologi dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah Indonesia. Menurutnya, bahasa daerah harus masuk ekosistem kecerdasan buatan dan juga ruang digital. Untuk itu, pengembangan teknologi LLM penting untuk mendukung penggunaan bahasa daerah secara luas. Di kesempatan itu, dia juga meminta bahasa daerah harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pelestarian bahasa tidak cukup melalui seremoni tahunan semata. Informasi dari RRI.co.id, Wamendik Dasmen menyebutkan bahasa daerah harus masuk ekosistem kecerdasan buatan.

0: ko kita toka ne pehle mone a mone ari
1: ale de tige
0: era palai domina he de era palai mate ma kamera dihito ke ni tile ni do la to ko lamu a mu ari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Ling Ling, biarlah Bulan yang berbicara.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Wakil Menteri Dikdasmen menyebutkan bahwa bahasa daerah masuk ekosistem kecerdasan buatan. Ini informasi yang baru saya sampaikan, saya lanjutkan dengan Mendikdasmen yang menyebutkan pembangunan generasi unggul butuh kerja keras seluruh pihak. Dan informasinya dari rri.co.id, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pembangunan generasi unggul membutuhkan kerja keras seluruh pihak. Untuk itu dia meminta untuk pelajar memiliki mental kuat dan semangat belajar tinggi. Menurutnya generasi berkarakter penting untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Ini disampaikan dalam acara Puncak Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Dan acara ini diikuti lebih dari 24.000 peserta dari berbagai sekolah. Dengan kesempatan itu, Mendikdasmen memimpin pembacaan 7 KAIH beserta dengan peserta dan mengajak pelajar mengucapkan ikrar pelajar Indonesia. Informasi dari rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu. Saya Yusri Darto, Kepala RI Kupang, bersama keluarga besar RI Kupang mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan yang dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan bagi kita semua. Mari kita sucikan hati, perkuat kepedulian, tebarkan kebaikan untuk sesama.
1: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Pendengar Mendikti Saintek memastikan terduga pelaku pemalsuan riset bukan dosen aktif. Informasi dari rri.co.id, para terduga pelaku kasus pemalsuan data penelitian yang sedang ramai diperbincangkan dipastikan bukan merupakan dosen aktif. Disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto di Kamis 28 Mei 2026 hari ini. Jadi berdasarkan informasi awal yang diperoleh pihaknya, pihak-pihak yang disebut dalam kasus ini tidak terindikasi sebagai dosen aktif. Mendikti Saintek menegaskan Indonesia sudah memiliki sistem komite etik dan juga jaminan mutu untuk memproses pelanggaran semacam ini. Menurut dia, setiap dukungan atau akan diverifikasi secara objektif serta memberi ruang klarifikasi bagi pihak terkait. Informasi dari rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu. Saya Yusri Darto, Kepala RI Kupang, bersama keluarga besar RI Kupang mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan yang dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan bagi kita semua. Mari kita sucikan hati, perkuat kepedulian, tebarkan kebaikan untuk sesama.
1: Untuk semua orang, tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu

Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh menyiagakan 751 petugas haji di Mina. Mereka bertugas mendampingi jemaah selama mabit dan pelaksanaan lontar jumroh. Juru bicara Kemenhaj Maria Assegaf mengatakan petugas ditempatkan di titik-titik layanan strategis. Penempatan ini mencakup tenda jemaah, jalur menuju Jamarat, sampai ke kawasan Masjid Haram. Dan Maria menjelaskan petugas dibagi dalam 10 satuan ad hoc dan setiap satuan ad hoc ini bertanggung jawab atas 11 hingga 13 maktab atau kawasan pondok jemaah. Menurutnya, pembagian jemaah wilayah kerja dilakukan agar layanan lebih cepat dan terkoordinasi. Satuan ini pendengar disiapkan untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan bantuan darurat kepada jemaah haji. Informasi dari rri.co.id, Kemenhaj siagakan 751 petugas haji di Mina.

0: 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan.
2: Halo Rena, kenapa malam-malam turun bapak?
3: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
4: Jangan dipaksain pak kalau ngantuk. Nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis. Sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak. Ini ada air putih nih.
1: Udah, Dad. Ambilin kopi hitam aja. Yang kental. Jangan pakai air putih. Gak nendang.
4: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
1: Udah ibu dimaja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus. Gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
5: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100.
1: Sedikit lagi, harga mau sudah deket. Tapi, aduh, dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
0: Pak, Abang Suki, bapak kenapa? Pak, lihat ke depan, pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
0: Pak, Abang Suki, awas depan, pak. Rem, pak.
4: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak gak kenapa-kenapa? Pak, Pak Basuki?
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
0: Cukup, Pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak benar. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Aduh, iya, Dad. Tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
4: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
6: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
4: Kami paham bapak kerja keras. Tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, pak.
7: Bapak gak apa-apa kan? Rara takut sekali, pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
7: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya, Rena harus kehilangan bapak. uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
4: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
1: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa Ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
4: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
6: Benar apa yang dikatakan Ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
1: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dan tolong, saya titipin ke pool.
5: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
0: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
1: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
5: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.

Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi selanjutnya untuk malam hari ini. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Kementerian Perhubungan mendorong transportasi massal untuk menekan subsidi BBM 300 triliun rupiah. Kementerian Perhubungan mendorong penguatan transportasi massal di perkotaan untuk menekan biaya subsidi bahan bakar minyak sampai 300 triliun rupiah per tahun, sekaligus mengurangi kemacetan, polusi, dan tingginya biaya mobilitas masyarakat. Menurut Aan, yang adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, bahwa masalah mulai dari semakin lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, sampai kesulitan masyarakat mengakses pendidikan dan pekerjaan. Dan untuk mengatasi masalah-masalah ini, pemerintah terus mengembangkan angkutan umum massal perkotaan di 20 kota utama sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dan dikatakan bahwa program ini tujuannya untuk mengurangi durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengoptimalkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kementerian Perhubungan mendorong transportasi massal yang menekan subsidi BBM sampai 300 triliun rupiah. Informasi dari Antara News saya cuplikan untuk Anda.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Terdengar pelemahan rupiah semakin dalam selama dua hari libur panjang. Hari ini posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui 17.800 dolar, 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jadi dari data Bloomberg pada pukul 14 tadi, rupiah di level 17.846 per dolar Amerika Serikat. Rupiah turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika Serikat terpantau menguat ke level 99,50. Pergerakan nilai tukar tetap ini menjadi terjadi karena meski di Indonesia pas liburan, tapi juga pasar luar negeri tetap bertransaksi. Informasi dari rri.co.id, libur panjang pelemahan rupiah makin dalam ke level 17.846 rupiah per dolar Amerika Serikat.

asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

Bulan Juni nanti silakan Anda bisa simak siaran bola melalui RRI ya. Jadi dihimbau kepada Anda secara khusus untuk teman-teman yang sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI Pro 1, RRI secara khusus Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 pada pertengahan bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2026.

0: Nah, supaya tetap terhubung, supaya tetap saling menjaga, begitu tali persaudaranya semakin kuat, begitu ya Kakak Freddy?
1: Iya.
0: Baik-baik. Apa pesan filosofis dari leluhur yang
2: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia, yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara, tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: aku akan mengirimkan lesung palu diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah ada
1: sarjana. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa.
1: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
4: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
5: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
4: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
6: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
7: Itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, mereka akan sehat. Untuk usul ke hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita tidak akhir.
6: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
8: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
6: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
9: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
10: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
9: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
10: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Inisiatif Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
11: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human inisiatif, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga apresiat ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
10: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
12: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tari Gentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
3: Gak nyata sih. Kita mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
12: Sementara itu di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
13: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk ya. Ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
14: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
12: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
15: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
16: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
15: Sementara itu, Bupati Jombang Warsobi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
17: Kita akan total ada 300 desa empat kelurahan yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
15: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangwe terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personel militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti J.I.J., kemudian juga ada Doni Trivamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Mungkin sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerap Lili Celolik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era

0: pendengar, Anda akan mendengarkan mimbar agama Katolik hari ini ya, dengan judul Rabuni Semoga Aku Melihat, yang akan dibawakan oleh Ricardus Adrianus K.S. Phil, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Sumba Barat.
1: Buah renungan yang berjudul Rabuni Semoga Aku Melihat, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Mari kita membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah Allah yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Kasih-Mu tak terbatas dan kami rasakan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Pada kesempatan ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Sudilah kiranya Engkau hadir bersama kami, membuka hati kami, akal budi kami, agar kami mampu meresapinya dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Semoga kami senantiasa menjadikan sabda-Mu sebagai pedoman hidup kami. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus. Lalu tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-murid-Nya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang baru saja sembuh dari sakit berat pasti akan sangat gembira. Penyakit merupakan salah satu penderitaan manusia. Penyakit merupakan tanda kelemahan manusia. Jika seseorang menderita sakit, ia akan berharap untuk memperoleh kesembuhan. Orang akan berusaha untuk melakukan apapun, mengeluarkan biaya yang memungkinkan dirinya dan juga keluarganya memperoleh kesembuhan. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan mukjizat penyembuhan terhadap Bartimeus. Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta. Ia sering duduk di pinggir jalan dan mengharapkan belas kasihan dari orang-orang yang lewat di situ. Kebetulan Yesus lewat dan ia memanggil Yesus. Walaupun banyak orang yang menyuruhnya diam, Bartimeus malah berteriak semakin keras. Akhirnya, Yesus berhenti dan memanggil Bartimeus. Pertemuan dengan Yesus mengubah jalan hidupnya. Ia disembuhkan dan kemudian mengikuti Yesus. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama dari bacaan Injil hari ini. Pertama, Bartimeus, pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Pada zaman ketika Yesus hidup, para pengemis biasanya duduk di pinggir jalan. Jalan merupakan tempat yang strategis bagi para pengemis, apalagi jika terletak di tempat yang ramai seperti di pasar dan gerbang kota. Pengemis yang duduk di pinggir jalan akan lebih mudah untuk dilihat oleh orang banyak yang lewat. Hal ini terjadi pada diri Bartimeus. Ia adalah seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan. Hidupnya hanya bergantung dari belas kasih orang-orang yang lewat. Apalagi Bartimeus adalah seorang yang buta. Penggambaran Bartimeus yang buta mampu membangkitkan belas kasihan orang-orang yang lewat. Dua, pengakuan iman dan permohonan pengampunan. Ketika ia mengetahui bahwa Yesus telah melewatinya, Bartimeus segera berteriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Bacaan Injil sering menyebut Yesus sebagai Anak Daud, Raja Israel pada zaman yang lampau. Secara sederhana, sebutan Anak Daud berarti bahwa Yesus merupakan anak dari Raja Daud. Namun, Raja Daud telah hidup jauh sebelum Yesus dilahirkan di dunia ini. Mengapa Yesus disebut Anak Daud? Sebutan Yesus sebagai Anak Daud sebenarnya menegaskan garis keturunan Yesus yang berasal dari Raja Daud. Santo Yosef, ayah Yesus, merupakan keturunan Raja Daud. Penyebutan Yesus sebagai Anak Daud juga sebenarnya menegaskan penggenapan janji Allah tentang nubuat keturunan Daud. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan umat manusia dan merupakan seorang dari keturunan Daud. Dalam Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16 dijelaskan dengan baik silsilah Yesus yang memang berasal dari keturunan Raja Daud. Makna Yesus sebagai Anak Daud dalam pengertian Mesianis merujuk pada gelar Yesus sebagai Mesias yang berasal dari keturunan Raja Daud itu sendiri, yang datang untuk menyelamatkan bangsa Israel dan seluruh umat manusia. Pengakuan iman akan Yesus sebagai Anak Daud ini kemudian disusul dengan permohonan pengampunan. Kasihanilah aku. Orang Yahudi pada zaman itu memahami bahwa penyakit merupakan akibat dari dosa yang dilakukan, entah itu dosa orang tua atau dosa nenek moyang. Bartimeus memohon agar Yesus mengasihani dia yang berdosa itu. Bartimeus memohon agar Yesus mengampuni dosa-dosanya dan juga memberikan kesembuhan. Kesembuhan fisik bisa juga berarti kesembuhan rohani. Iman yang dimiliki menjadi jalan menuju kesembuhan. Karena itu, Bartimeus memohon agar Yesus memulihkan penglihatannya, serentak juga memulihkan dirinya dari akibat dosa nenek moyangnya. Yesus mengabulkannya dan menyembuhkannya. Bahkan, Yesus mengatakan bahwa iman Bartimeus telah menyelamatkannya dari kebutaan dan dari akibat dosa. Ketiga, Bartimeus membuang jubahnya ketika hendak bertemu dengan Yesus. Pada zaman itu, jubah merupakan pakaian yang melindungi seseorang dari rasa dingin. Jubah juga menjadi simbol kenyamanan, bahkan kehormatan. Dalam pengertian lain, jubah menjadi simbol kemegahan dan ketertutupan diri. Dengan menanggalkan jubah, Bartimeus membuang semua penghalang yang ada di dalam dirinya agar bisa bertemu dengan Yesus. Pertemuan dengan Yesus merupakan pertemuan yang mengubah kehidupannya. Ada komunikasi antara Allah dan manusia, bahwa Allah sangat memperhatikan keadaan umatnya, terutama mereka yang miskin dan menderita. Keempat, mengikuti Yesus. Bartimeus yang telah dipulihkan penglihatannya mengikuti Yesus. Dalam beberapa kisah penyembuhan, orang yang disembuhkan itu turut mengikuti Yesus. Mereka bergembira karena memperoleh kesembuhan dari Yesus, serentak juga menjadi pengikut Yesus. Mereka mewartakan keagungan Allah melalui karya penyembuhan yang mereka alami. Bartimeus tidak saja diberikan kesembuhan fisik, tetapi juga kesembuhan rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bartimeus mewakili kita semua yang hidup di zaman yang canggih ini. Kita tidak mengalami kebutaan fisik, tetapi kebutaan rohani. Kita buta terhadap realitas penderitaan yang ada di sekitar kita. Kita hidup dalam kenyamanan dan mengabaikan saudara-saudara kita yang menderita. Kita buta untuk melihat kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita buta terhadap kebaikan Allah yang selalu menawarkan keselamatan kepada kita. Mari kita belajar dari Bartimeus yang memohon kesembuhan dari Yesus. Kita memohon agar Yesus menyembuhkan

Mari kita nutup kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau memberikan kepada kami kesehatan jasmani dan rohani melalui sabda Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Engkau menyadarkan kami bahwa kami memang buta terhadap kehidupan di sekitar kami. Kami melalaikan kebaikan yang harus kami lakukan terhadap sesama. Kami tidak mengikuti perintah-Mu. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau datang menjamah

Tahukah kamu, narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan mimpi. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba, masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Reformasi birokrasi tematik, bersama wujudkan Indonesia bersih narkoba.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

pagi hitam, anak-anak tumbuh bersama kalian. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Tahukah kamu, narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan mimpi. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba. Masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Reformasi birokrasi tematik bersama wujudkan Indonesia bersih narkoba.

Terkadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Salahkah jika aku tetap berusaha?

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era ini.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Calvin di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari. Dan di saat ini kami akan menghadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi. Kita akan awali dengan menghadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini, Mutiara Pagi Islam. Akan dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Ada juga wawancara Kupang Pagi dihadirkan untuk Anda di pukul 7:30. Dan dialog Kupang Menyapa di pukul 9 mengakhiri rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Untuk Kupang Siang sesi pertama, kami juga akan hadirkan untuk Anda Halo RRI. Ya, selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, para mustami', para pendengar radio dimanapun berada. Kali ini kita masih membahas tentang fikih, yang mana masih tentang muamalah, dan kita akan bahas tentang akad ariyah, akad pinjam-menjam. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Fatihah yang kita khususkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, para pendahulu, para masyayikh, agar apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bernilai barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan syekhuna Syamsul Arifin wa syekhuna As'ad wa syekhuna Ahmad Fawad As'ad wa syekhuna Zafir Munawar wa syekhuna Kiai Harir Abdul Azim wa syekhuna Kiai Muzakir Ridwan wa hadratu Syekh Hasim Asy'ari antahdiana ila suratikal mustaqim wa tarzukona imanan suadikon wa ilman nafiyah wa amala mutakabbala wa rizqan tayyiban wasi'an. Thumma khususun ila syekh musannif syekh Imam Ahmad bin Husain bi Abi Syuja wa khususun ila syekh mu'alif syekh Muhammad bin Qasim al-Ghuzi wa nafa'ana bi'ulumihima fid daraini insya'ulillah lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk bab ariyah. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini ialah suatu fasal. Wa kullu ma dan adapun tiap-tiap sesuatu, adapun segala sesuatu, amkana yang memungkinkan apa, amkana yang memungkinkan al-intifa'u apa mengambil manfaat bihi dengan ma, ma'abako'i ainihi berserta tetap bendanya ma, jazat semaka boleh i'aratuhu apa meminjam minya, idza kanat apabila ada munafi'uhu apa manfaatnya ma atharon itu bekas, berbekas. Wa tajuzu dan boleh al-ariyatu apa melakukan akad ariyah mutlakon secara mutlak wa muqayyidan dan terikat. Bimuddatin terikat, bimuddatin dengan tenggang waktu. Wahia dan adapun ariyah madmunatun itu ditanggungkan alal musta'iri atas orang yang meminjam. Bikimatiha dengan harganya ariyah. Yaumatal fiha di hari rusaknya ariyah. Sesuatu yang dipinjam. Jadi fasal ini menjelaskan tentang akad ariyah. Jadi tidak, apa namanya, kita harus terbiasa mendengarkan istilah-istilah yang memang dipakai dalam fikih. Contohnya ada kemarin tentang ijaroh, kemudian ada tentang rohnun, gade kan, kemudian ada tentang ikrar, itu termasuk dalam kategori
muamalah di dalam kitab fikih. Dan sekarang kita mendengar istilah baru, bagi yang baru dengar istilah ariyah. Ariyah itu akad pinjam meminjam. Jadi bahasa di sini menunjukkan bahwa kullu ma amkana al intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuhu jazat i'aratuhu. Jadi segala sesuatu yang bisa kita ambil manfaat, apa saja. Wa kullu ma amkana al intifa'u. Al intifa'u ini adalah mat fi'il sulasi. Fi'il sulasi mazid sulasi, fi'il sulasi penambahan 3 huruf. Al intifa'u berasal dari kata nafa'a, kemudian menjadi nafa'a yanfa'u, naf'an, kemudian intafa'a yantafi'u menjadi intifa'an. Ini dalam di dalam ilmu nahwu dan ilmu shorof. Ya, lanjut tentang ariyah. Intinya segala sesuatu yang dapat kita ambil manfaat, yang mana segala sesuatu itu bendanya itu kekal, bendanya itu tetap, maka benda tersebut itu bisa kita gunakan untuk meminjam, itu bisa. Kayak gitu ya. Segala sesuatu yang dapat diambil manfaat, yang mana bendanya itu wujudnya, bendanya itu ada, maka itu boleh kita gunakan, boleh kita melakukan pinjam. Biasanya apa? Seperti pinjam motor. Motor kan barang yang baqa'i ainihi, yang bendanya itu tetap, kekal, kuat. Kemudian al-intifa'u, dapat diambil manfaat, yaitu bisa dipakai untuk berkendara, misalnya ke pasar apa. Maka hukumnya di sini, di fasal ini menyebutkan itu boleh, jazat boleh. Ini dengan catatan kebolehan meminjam itu, yang pertama manfaatnya itu dapat dirasa, manfaatnya dapat dirasakan. Kalau dalam kitab takrib menekan idza kana munafi'uhu atharon, apabila manfaatnya itu membekas. Motor kan membekas ya. Contohnya di jalan, kalau ada yang datang pinjam HP karena HP-nya itu kehabisan pulsa, maka boleh melakukan akad ariyah. Akad ariyah hanya mengambil manfaatnya, meminjam tujuannya mengambil manfaat dan tolong menolong. Akad ariyah secara mutlak itu dibolehkan dan terikat dengan tenggang waktu. Kayak gitu. Bisa juga akad ariyah. Memang kalau seandainya kita meminjam barang orang, kita lupa waktu, itu kan kita harus rasa-rasa diri gitu. Kalau seandainya pemilik barang bilang, "Ku pinjam ini pagi ya, ini motor. Sore ku harus kasih kembali." Berarti kita harus rasa-rasa kayak gitu. Nah, ini ada beberapa istilah di dalam akad ariyah. Ada istilah musta'ir, ada istilah mu'ir, ada istilah ariyah. Kalau ariyah itu nama akadnya, akad meminjam. Kalau musta'ir itu adalah orang yang menerima pinjaman, kemudian mu'ir orang yang memberi pinjaman. Jadi kalau misalkan barang yang dipinjam itu ternyata rusak, ketika musta'ir orang yang meminjam itu barangnya ternyata itu rusak, maka musta'ir itu wajib mengganti. Misalnya motor itu kehilangan kandal potnya, ya sudah, ganti bagian kandal potnya. Ganti bagian yang rusak saja. Makanya bahasanya di sini wahiyya matmunatun, ariya itu matmunatun, ditanggungkan alal musta'iri bikimatiha, alal musta'iri kepada musta'ir orang yang meminjam. Kalau dalam Alfiya Ibnu Malik, kata ala ini memiliki fungsi
memberatkan seseorang, artinya memberikan tanggungan kepada lafadz setelahnya, ala kemudian al-musta'ir, kayak gitu. Namun perlu menjadi perhatian khusus bahwa di dalam sebuah catatan yang saya kutip dalam NU Online itu menyebutkan yang dicat oleh seorang ustadz bahwa antara meminjam dan mengutang itu berbeda, kayak gitu. Jadi kita perlu perhatikan kalau di dalam syariat Islam, terutama dalam fikih, itu menyebutkan antara meminjam dan mengutang itu berbeda, kayak gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-harinya kita kan kita sering bilang, sautang dulkom uang ya, kayak gitu. Sautang dulkom uang ini 1 juta ya, kayak gitu. Padahal sebenarnya dua istilah meminjam dan mengutang ini berbeda, kayak gitu. Kalau meminjam itu mengambil manfaat kemudian dikembalikan dengan utuhnya, dikembalikan dengan benda utuhnya, kayak gitu. Kalau di sini di dalam kitab yang di kitab Fiqih Manhaj jilid 7 itu menyebutkan definisi daripada i'arah atau pinjam. Ibahatul intifa'u bima yahillu al intifa'u bima abaqa'i ainihi. Meminjam itu adalah kebolehan mengambil manfaat dengan sesuatu yang halal di samping bendanya itu tetap ada, kayak gitu. Jadi kalau akad meminjam, kita mengembalikan, misalnya saya pinjam pena ini. Jadi saya kembalikan pena ini juga, kayak gitu. Beda dengan mengutang. Nah, ini ada dia punya bahasa di sini bilang tamliku syai'in maliyin lil ghairi. Memilikan sesuatu yang berbangsa harta kepada orang lain. Ala ayyuradda atas dikembalikan badaluhu apa gantinya? Min ghairi ziyadah, tanpa ada penambahan. Memilikan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain dengan tujuan sesuatu tersebut akan dikembalikan tanpa ada penambahan. Kayak gitu. Jadi kalau kita harus, terutama dalam syariat Islam, kita harus bisa memilah antara meminjam dan mengutang, kayak gitu. Jadi istilah mengutang uang kita harus bisa mengubahnya, kayak gitu. Seperti saya mau pinjam kum uang, kayak gitu. Atau kalau pinjam uang berarti kalau kita kembalikan dengan takaran yang sama, berarti itu pinjam. Tapi kalau kita kembalikan dengan takaran yang nilainya, kalau kita kembalikan dengan sesuatu yang lain, misalnya kita pinjam uang 1 juta, kita harus kembalikan 1 juta. Tapi kalau kita mengutang uang 1 juta, maka kita terus kita kembalikan dengan sesuatu yang bernilai sama kayak 1 juta, seperti handphone, kamera. Nah, itu baru disebut utang. Titiknya di situ. Seperti saya bacakan ini. Para ulama fikih, istilah meminjam uang lebih tepatnya dalam fikih muamalah diistilahkan dengan mengutang uang. Pasalnya, istilah meminjam hanya untuk barang yang akan dikembalikan. Sedangkan kalau mengutang adalah bukan dikembalikan bentuk semula, melainkan penggantinya dengan nilai yang sama. Ya, seperti saya bilang tadi,
kalau kita pinjam berarti kembali, kita harus kembali ke bakoi ainihi, benda utuhnya. Tapi kalau kita mengutang maka kita akan menggantikan hal lain yang mana nilainya itu sama. Kayak gitu. Itu titiknya ada di situ. Nah, ini ada beberapa skema sederhana tentang akad aria, akad ijaro, dan akad rohnun. Akad aria itu akad pinjam meminjam, kemudian akad ijaro itu akad sewa, kemudian akad rohnun adalah akad gadai. Nah, perbedaannya itu, kalau di akad aria, itu seseorang itu yang meminjam, maka barang tersebut itu gratis, boleh-boleh saja dipakai tanpa ada bayaran kalau pinjam. Tujuannya itu untuk tolong menolong. Nah, kalau seandainya barangnya itu rusak, itu wajar, tidak perlu diganti kalau di dalam akad aria. Tapi kalau rusaknya itu karena kelalaian orang yang pinjam, maka dia harus tetap mengganti, kayak gitu. Karena Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan kita untuk wasta'inu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Terus kalau ijarah. Ijarah ini dia ijarah itu kan sewa. Biasanya kalau orang sewa barang maka itu ada bayarannya. Ketentuannya biasanya itu ada di awal. Contoh, ini engko saya kasih sewa ini motor 50 ribu per hari. Nah itu akad sewa, menjual manfaat, kayak gitu. Kalau masalah bentuk barangnya ya sama kayak akad aria, harus barang yang kuat, yang kokoh, yang tetap, kayak gitu. Kalau seandainya barangnya rusak, itu penyewa wajib ganti, beda di akad aria tadi. Ya akad aria kalau barangnya rusak dengan sendirinya apa, tak usah diganti, itu dimaklum. Tapi kalau dalam akad ijaro, akad sewa menyewa, kalau barang rusak ya harus diganti karena sudah jatuh ke pemanfaatan kepada penyewa. Yang mana sudah ada ketentuan pembayaran di awal tadi toh, kayak gitu. Terus kalau akad pinjam-meminjam tadi, kalau sementara orang pinjam, terus kita ambil kembali barangnya itu boleh. Tapi kalau akad sewa-menyewa, di tengah perjalanan orang memakai barang yang disewakan, tidak boleh kita ambil di tengah pemakaian mereka. Karena mereka bayar tadi. Kayak gitu. Sedangkan akad gadai biasanya seseorang memberikan barang kepada orang lain, sebagai jaminan karena dia pinjam uang, kayak gitu. Dia meminjam uang, contohnya kita pinjam uang ke pegadaian, tapi kita kasih, harus kasih jaminan. Supaya apa? Supaya orang itu percaya kepada kita terhadap apa yang kita pinjam, kayak gitu. Nah, kalau barang tersebut rusak di tangan orang yang menerima gadai, maka penerima gadai itu harus menggantinya, kayak gitu. Sederhananya ya seperti itu dalam perbedaan antara aria, ijaroh, dan akad rohnun. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang akad aria. Memang pembahasan kita ini singkat, karena memang dia singkat. Dan bab selanjutnya kita akan bahas tentang ghosab, namun itu minggu depan. Wallahu a'lam bisawab, manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ashhadu hamlat 'arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdahu la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala al-anbiya wal mursalin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.

0: mengatakan program Sebar Kurban tidak hanya membantu masyarakat penerima manfaat, tapi juga memberdayakan peternak lokal. Human Initiative bekerja sama dengan peternak sapi di NTT dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjelang Idul Adha.
1: Sosial, tapi juga kita meningkatkan program pemberdayaan ekonomi bagi para peternak lokal. Artinya tidak hanya di Kupang saja, ya, tetapi juga di wilayah lain juga sama. Di NTT, di Sumatera, ya, di Sulawesi, Kalimantan, semuanya kami bekerja sama dengan para peternak lokal untuk meningkatkan atau mengangkat pertumbuhan ekonomi mereka di masa kurban.
0: Untuk memastikan kualitas hewan kurban, Human Initiative menggandeng Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI guna memastikan hewan sehat, layak konsumsi, dan sesuai syarat. Selain itu, tim quality control juga diterjunkan langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi sapi sebelum disalurkan kepada masyarakat. Human Initiative berharap program ini dapat membantu warga pelosok sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal di tengah kondisi ekonomi yang masih fluktuatif. Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban kepada Jemaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bantuan ini diserahkan langsung Bupati Kupang, Yosef Lede, bersama jajaran pemerintah daerah. Berikut laporan Andri Iskandar.
2: Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada Jemaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bantuan tersebut diserahkan langsung Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajaran pemerintah daerah. Penyerahan bantuan sapi kurban berlangsung di halaman Masjid Nurul Jadid Bau-Bau dan disambut antusias oleh jamaah serta pengurus masjid. Ketua Yayasan Nurul Jadid Bau-Bau, Abdul Rahim Mampa, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah yang terus hadir membantu masyarakat melalui bantuan hewan kurban setiap tahun. Abdul Rahim Mampa mengatakan, bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Kupang menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi jemaah masjid.
3: Untuk kami di Masjid Nurul Jadid bukan kali pertama, jauh sebelum ini juga pemerintah telah memperhatikan kami jemaah tempat ini. Karena itu sekali lagi atas apa yang telah pemerintah berikan kepada kami di Masjid Nurul Jadid dari jauh hari, kami ucapkan limpah terima kasih.
2: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, bantuan sapi kurban bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga upaya mempererat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kupang.
3: Berkurban itu adalah suatu keikhlasan dan kerelaan. Dengan keikhlasan dan kerelaan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi jemaah. Dan kita sangat berharap juga bahwa jemaah Bapak Imam terus mendoakan pemerintah Kabupaten Kupang terus melayani dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan jemaah.
2: Selain menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kupang juga menyalurkan bantuan hewan kurban ke sejumlah masjid lainnya di wilayah Kabupaten Kupang dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejati NTT menyembelih sebanyak 7 sapi, hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat kurang mampu. Berikut laporan Vence Sakarias.
4: Dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan dalam menjalankan syariat agama, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pemotongan hewan kurban berlangsung Kamis 28 Mei 2026 di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI, Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur, Haryanto, mengatakan pada perayaan Idul Adha tahun ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyembelih sebanyak 7 ekor sapi. Hewan kurban tersebut merupakan wujud kontribusi dan partisipasi dari jajaran pimpinan serta jamaah di lingkungan Kejati Nusa Tenggara Timur. Nantinya dari hasil penyembelihan 7 ekor sapi tersebut, panitia kurban akan mengemas sekitar 300 kantong daging. Seluruh paket daging kurban ini kemudian akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
5: Poinnya adalah instruksi pimpinan bagaimana kita bisa saling berbagi antar sesama seperti tadi sudah disampaikan oleh Azrin bahwa kita memprioritaskan membagi daging kurban ini untuk masyarakat yang membutuhkan seperti itu.
6: Kalau untuk mungkin kesehatan dari kurbannya?
5: Ya, untuk standar kesehatan sejauh ini kondisinya sehat dan layak untuk dikonsumsi kemudian untuk disembelih sudah memenuhi syarat-syarat sehingga kami yakin bahwa kegiatan ini insya Allah semua bisa berjalan dengan baik dan lancar.
4: Lebih jauh tegas Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur Haryanto, pelaksanaan ibadah kurban ini diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan ibadah keagamaan semata, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan memupuk rasa semangat toleransi. Melalui kegiatan berbagi daging kurban ini, Kejati Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmen untuk terus hadir sebagai aparat penegak hukum yang humanis dan dekat dengan masyarakat.
0: Pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur menyembelih 3 ekor sapi di Kota Kupang. Berikut laporan Ari Slake.
7: Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi NTT, Sufianto Minggele menyampaikan penyembelihan hewan kurban tersebut diperuntukkan untuk PWNU NTT, Persatuan Guru NU NTT, dan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia NTT. Ia juga mengungkapkan penyembelihan hewan kurban pertama diberikan ke kaum yang membutuhkan, baik itu keluarga Muslim maupun non-Muslim, sementara 2 ekor lainnya disalurkan kepada kelompok NU.
8: Distribusi yang sudah dilakukan kita membagi dalam 2 hari, yaitu hari kemarin PW Pergunus sudah melakukan penyembelian 1 ekor sapi dan 2 ekornya di hari itu sudah didistribusikan untuk yang kemarin berjumlah ada kurang lebih 40 kantong dengan besaran kiloannya itu 1,5 kilo dengan rincian daging dan tulang itu dibagikan ke masyarakat yang kaum duafa yang berhak menerima. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita lakukan penyembelihan 2 ekor yaitu untuk NU dan
7: Lebih lanjut, Sufianto Minggele berharap agar distribusi daging kurban yang diberikan bisa bermanfaat bagi masyarakat di Kota Kupang. Ia juga menekankan agar ke depan lebih banyak orang yang memiliki empati terhadap kaum-kaum yang membutuhkan, baik itu umat Muslim maupun non-Muslim. Sufianto juga menegaskan kepada seluruh elemen masyarakat agar NTT yang menjadi nusa toleransi terus dijaga dan dirawat dalam semangat gotong royong dan solidaritas. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT menyelenggarakan Bootcamp UMKM Sektor Pariwisata 2026 pada 25 sampai 26 Mei 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT. Kegiatan ini mengusung tema Jelajah Floba Morata untuk Membangun Nusantara sebagai upaya memperkuat kapasitas UMKM dan pelaku pariwisata agar semakin berdaya saing, adaptif, dan mampu memperluas akses pasar. Dalam sambutannya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Rio Kasananda menyampaikan bahwa sektor pariwisata NTT masih memiliki ruang pengembangan yang besar, khususnya pada peningkatan kualitas produk dan layanan, kemampuan digital, akses pasar, serta integrasi UMKM dalam rantai nilai industri pariwisata. Rio Kasananda menjelaskan penguatan kapasitas menjadi langkah penting agar UMKM NTT mampu naik kelas dan menjadi bagian utama dalam ekosistem pariwisata daerah. Hal ini termasuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris untuk melayani wisatawan mancanegara. Pemerintah Provinsi NTT turut mengapresiasi sinergi antara Bank Indonesia, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, dan Asita NTT dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis ekonomi akar rumput. Pengembangan pariwisata NTT saat ini diarahkan pada penguatan desa wisata sebagai etalase budaya daerah dengan dukungan UMKM lokal sebagai penyedia produk dan layanan unggulan yang memberikan nilai tambah bagi wisatawan. Bootcamp diikuti oleh 30 UMKM yang terdiri dari pelaku UMKM desa wisata dan UMKM pendukung sektor pariwisata seperti kuliner, wastra, dan kriya. Materi pelatihan mencakup kebijakan pembangunan pariwisata NTT, pengembangan destinasi dan promosi, green tourism and hospitality, penyusunan business model canvas atau BMC, bahasa Inggris untuk pariwisata, serta akses pembiayaan UMKM. Melalui kegiatan ini, UMKM dan desa wisata diharapkan semakin siap menyambut wisatawan, termasuk kunjungan wisatawan mancanegara, melalui cruise ship, sekaligus memperkuat ekosistem pariwisata NTT yang inklusif, berdaya saing, dan berkualitas. Ketimpangan pendidikan perempuan dan laki-laki di Provinsi NTT dipengaruhi oleh budaya patriarki dan sistem patrilineal yang mengakar kuat. Angka partisipasi sekolah perempuan di tingkat menengah masih tertinggal, terutama di wilayah pedesaan akibat beban pekerjaan rumah tangga dan tradisi yang memprioritaskan laki-laki untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Direktur PKBM Harapan Bangsa Kota Kupang, Petrus Alung kepada RRI di Kupang mengatakan, sistem patriarki dan nilai budaya di NTT menempatkan perempuan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.
1: Res KDMP sekarang yang sudah masuk portal pemetaan itu udah 151. Kemudian yang sekarang dalam proses pembangunan udah 142. Nah, yang sudah 100% itu ada 1% yang udah 100% letaknya di Kelurahan Preliu.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Jumat 29 Mei 2006. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sumba Timur capai kemajuan signifikan. Bootcamp UMKM Pariwisata 2006 hadir berkuat daya saing pariwisata dan UMKM NTT. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yadni Londong. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sumba Timur capai kemajuan signifikan. Berikut laporan Yunia Boni.
3: Komandan Kodim 1601 Sumba Timur, Letkol Infantri Dobi Novianto menyampaikan progres pembangunan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Sumba Timur terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini, sebanyak 151 titik telah masuk dalam portal pemetaan, sementara 142 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Dari jumlah tersebut, satu titik di Kelurahan Preliu telah mencapai progres pembangunan 100%.
1: Res KDMP sekarang yang sudah masuk portal pemetaan itu udah 151. Kemudian yang sekarang dalam proses pembangunan udah 142. Nah, yang sudah 100% itu ada 1% yang udah 100% letaknya di Kelurahan Preliu.
3: Dandim berharap dalam akhir bulan ini maupun bulan depan sejumlah titik lainnya dapat segera rampung sepenuhnya dengan selesainya pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga 100%. Diharapkan program tersebut dapat segera beroperasi dan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat baik di wilayah pedesaan maupun kelurahan di Kabupaten Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk ini. Indonesia.
2: Lembaga Kemanusiaan Global Human Initiative tahun ini menyalurkan sekitar 200 ekor sapi kurban di wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk di Kota Kupang. Public Relations Human Initiative Pusat Adi Lukman mengatakan program sebar kurban tidak hanya membantu masyarakat menerima manfaat, tetapi juga memberdayakan peternakan lokal. Human Initiative bekerjasama dengan peternak sapi di NTT dan sejumlah daerah lain di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjelang Idul Adha.
4: Sapi-sapinya itu kami bekerjasama dengan peternak lokal, ya. Jadi selain juga membagikan dagingnya, ya, artinya ini adalah bagian dari program sosial, tapi juga kita meningkatkan program pemberdayaan ekonomi bagi para peternak lokal. Artinya tidak hanya di Kupang saja, ya, tetapi juga di wilayah lain juga sama. Di NTT, di Sumatera, ya, di Sulawesi, Kalimantan, semuanya kami bekerja sama dengan para peternak lokal untuk meningkatkan atau mengangkat pertumbuhan ekonomi mereka di masa kurban.
2: Untuk memastikan kualitas hewan kurban, Human Initiative menggandeng Perempuan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI guna memastikan hewan sehat, layak konsumsi dan sesuai syariat. Selain itu, tim quality control juga diterjunkan langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi sapi sebelum disalurkan kepada masyarakat. Human Initiative berharap program ini dapat membantu warga pelosok sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternakan lokal di tengah kondisi ekonomi yang masih fluktuatif. Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban kepada Jamaah Masjid Nurul Jadid Bau Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Bantuan tersebut diserahkan langsung Bupati Kupang Joseph Lede bersama jajaran pemerintah daerah. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada Jamaah Masjid Nurul Jajid Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bantuan tersebut diserahkan langsung Bupati Kupang Joseph Lede bersama jajaran pemerintah daerah. Penyerahan bantuan sapi kurban berlangsung di halaman Masjid Nurul Jajid Babau dan disambut antusias oleh jamaah serta pengurus masjid. Ketua Yayasan Nurul Jajid Babau, Abdul Rahim Mampa, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah yang terus hadir membantu masyarakat melalui bantuan hewan kurban setiap tahun. Abdul Rahim Mampa mengatakan, bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Kupang menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi jemaah masjid.
6: Untuk kami di Masjid Nurul Jadid bukan kali pertama, jauh sebelum ini juga pemerintah telah memperhatikan kami jamaah tempat ini. Karena itu sekali lagi atas apa yang telah pemerintah berikan kepada kami di Masjid Nurul Jadid dari jauh hari, kami ucapkan limpah terima kasih.
5: Sementara itu, Bupati Kupang Joseph Lede mengatakan, bantuan sapi kurban bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga upaya mempererat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kupang.
6: Berkurban itu adalah suatu keikhlasan dan kerelaan. Dengan keikhlasan dan kerelaan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi jemaah. Dan kita sangat berharap juga bahwa jemaah Bapak Imam terus mendoakan pemerintah Kabupaten Kupang, terus melayani dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan jemaah.
5: Selain menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kupang juga menyalurkan bantuan hewan kurban ke sejumlah masjid lainnya di wilayah Kabupaten Kupang dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejati NTT menyembelih sebanyak 7 ekor sapi hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat kurang mampu. Selengkapnya laporan Vince Zakarias.
7: Dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan dalam menjalankan syariat agama, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pemotongan hewan kurban berlangsung Kamis 28 Mei 2026 di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur, Haryanto mengatakan, pada perayaan Idul Adha tahun ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyembelih sebanyak 7 ekor sapi. Hewan kurban tersebut merupakan wujud kontribusi dan partisipasi dari jajaran pimpinan serta jamaah di lingkungan Kejati Nusa Tenggara Timur. Nantinya dari hasil penyembelihan 7 ekor sapi tersebut, panitia kurban akan mengemas sekitar 300 kantong daging. Seluruh paket daging kurban ini kemudian akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
8: Poinnya adalah instruksi pimpinan bagaimana kita bisa saling berbagi antar sesama, seperti tadi sudah disampaikan oleh Al-Jazim bahwa kita memprioritaskan membagi daging kurban ini untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti itu.
9: Untuk mungkin kesehatan dari hewan kurbannya?
8: Ya, untuk standar kesehatan sejauh ini kondisinya sehat dan layak untuk dikonsumsi, kemudian untuk disembelih sudah memenuhi syarat-syarat, sehingga kami yakin bahwa kegiatan ini insya Allah semua bisa berjalan dengan baik dan lancar.
7: Lebih jauh tegas Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur, Haryanto, pelaksanaan ibadah kurban ini diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan ibadah keagamaan semata, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan memupuk rasa semangat toleransi. Melalui kegiatan berbagi daging kurban ini, Kejati Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmen untuk terus hadir sebagai aparat penegak hukum yang humanis dan dekat dengan masyarakat.
2: Pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur menyembelih 3 ekor sapi di Kota Kupang. Berikut laporan Aris Lake.
10: Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi NTT, Sufianto Minggele, menyampaikan penyembelihan hewan kurban tersebut diperuntukkan untuk PWNU NTT, Persatuan Guru NU NTT, dan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia NTT. Ia juga mengungkapkan penyembelihan hewan kurban pertama diberikan ke kaum yang membutuhkan, baik itu keluarga Muslim maupun non-Muslim, sementara 2 ekor lainnya disalurkan kepada kelompok NU.
11: Distribusi yang sudah dilakukan kita membagi dalam dua hari, yaitu hari kemarin PW Pergunu sudah melakukan penyembelian 1 ekor sapi dan 2 ekornya di hari itu sudah didistribusikan untuk yang kemarin berjumlah ada kurang lebih 40 kantong dengan besaran kiloannya itu 1,5 kilo dengan rincian daging dan tulang itu dibagikan ke masyarakat yang kaum duafa yang berhak menerima itu yang pertama. Yang kedua hari ini kita lakukan penyembelihan 2 ekor yaitu untuk NU dan KPMI.
10: Lebih lanjut, Sufianto Minggele berharap agar distribusi daging kurban yang diberikan bisa bermanfaat bagi masyarakat di Kota Kupang. Ia juga menekankan agar ke depan lebih banyak orang yang memiliki empati terhadap kaum-kaum yang membutuhkan, baik itu umat muslim maupun non-muslim. Sufianto juga menegaskan kepada seluruh elemen masyarakat agar NTT yang menjadi nusa toleransi terus dijaga dan dirawat dalam semangat gotong royong dan solidaritas. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT menyelenggarakan Bootcamp UMKM Sektor Pariwisata 2026 pada 25 hingga 26 Mei 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT. Kegiatan ini mengusung tema Jelajah Floba Morata untuk membangun Nusantara sebagai upaya memperkuat kapasitas UMKM dan para pelaku pariwisata agar semakin berdaya saing, adaptif, dan mampu memperluas akses pasar. Dalam sambutannya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Rio Kasananda menyampaikan bahwa sektor pariwisata NTT masih memiliki ruang pengembangan yang besar, khususnya pada peningkatan kualitas produk dan layanan, kemampuan digital, akses pasar, serta integrasi UMKM dalam rantai nilai industri pariwisata. Ria Kasananda menjelaskan penguatan kapasitas menjadi langkah penting agar UMKM NTT mampu naik kelas dan menjadi bagian utama dalam ekosistem pariwisata daerah. Hal ini termasuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris untuk melayani wisatawan mancanegara. Pemerintah Provinsi NTT turut mengapresiasi sinergi antara Bank Indonesia, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dan Asita NTT dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis ekonomi akar rumput. Pengembangan pariwisata NTT saat ini diarahkan pada penguatan desa wisata sebagai etalase budaya daerah dengan dukungan UMKM lokal sebagai penyedia produk dan layanan unggulan yang memberikan nilai tambah bagi wisatawan. Bootcamp ini diikuti oleh 30 UMKM yang terdiri dari pelaku UMKM desa wisata dan UMKM pendukung sektor pariwisata seperti kuliner, wastra, dan kriya. Materi pelatihan mencakup kebijakan pembangunan pariwisata NTT, pengembangan destinasi dan promosi, grand tourism and hospitality, penyusunan business model canvas atau MVC, bahasa Inggris untuk pariwisata serta akses pembiayaan UMKM. Melalui kegiatan ini, UMKM dan desa wisata diharapkan semakin siap menyambut wisatawan termasuk kunjungan wisatawan mancanegara melalui cruise ship sekaligus memperkuat ekosistem pariwisata NTT yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kita ke informasi berikut. Ketimbangan pendidikan perempuan dan laki-laki di Provinsi NTT dipengaruhi oleh budaya patriarki dan sistem patrilineal yang mengakar kuat. Angka partisipasi sekolah perempuan di tingkat menengah masih tertinggal, terutama di wilayah pedesaan, akibat beban kerja rumah tangga dan tradisi yang memprioritaskan laki-laki untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Direktur PKBM Harapan Bangsa Kota Kupang, Petrus Alung, kepada RRI di Kupang mengatakan sistem patriarki dan nilai budaya di NTT menempatkan perempuan sering diposisikan mengurus rumah tangga. Akibatnya ada pandangan bahwa investasi biaya pendidikan lebih diutamakan kepada anak laki-laki yang dianggap sebagai kepala keluarga dibandingkan kaum perempuan.
12: Kaum perempuan itu rentan sekali, tidak tuntas di dalam menyelesaikan pendidikan. Salah satu faktor pemicunya adalah Pak Budaya memberikan pembatasan bagi kaum perempuan untuk bisa tampil di baik di dunia politik, baik usaha, dunia kerja, dan sebagainya. Ada banyak sekali kaum-kaum perempuan yang terkendala mengakses pendidikan akibat daripada tekanan budaya. Sudahlah, kamu perempuan ini sebetulnya tidak sekolah besar-besar, tinggi-tinggi juga tidak masalah. Habis mau sekolah tinggi juga pasti kembali kepada ke dapur. Mau dapat jadi pejabat juga, pasti pulang kantor akan memposisikan seperti ibu rumah tangga.
2: Revitalisasi sekolah rakyat, peningkatan infrastruktur pendidikan, pemerataan guru, pemanfaatan teknologi, dan perluasan program Indonesia Pintar didukung alokasi anggaran khusus menjadi komitmen pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan wajib belajar 13 tahun, sehingga rasio partisipasi antara anak laki-laki dan perempuan di tingkat SD hingga SMP hampir setara, di mana hampir semua anak di Nusa Tenggara Timur mendapatkan akses ke pendidikan dasar. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sumatera Timur capai kemajuan signifikan. Bootcamp UMKM Pariwisata 2026 hadir perkuat daya saing pariwisata dan UMKM NTT. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hayat Nilondo mengucapkan terima kasih.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Masih dari Jalan Belanda nomor 1 Kabupaten FM 96,9 Mega. Harus mendengar di Sumba. Pagi hari ini kita baru saja mengikuti Warta NTT Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Sumba di pukul 6.30. Dan di pagi hari ini, selamat menjalankan aktivitas dan rutinitas Anda di mana saja tempat Anda melakukan tugas dan pengabdian. Dan saya Lunung masih menemani Anda hingga pada pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah di pagi hari ini. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Lagu dari Riran membuka kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan judul Selamat Pagi.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

setia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

0: Ya, pendengar di Sumba pagi hari ini masih mana Anda dengan informasi-informasi aktual menarik dan tentunya informasi dari portal berita kami rri.co.id. Masih dengan terkait dengan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Mapolda NTT diikuti ribuan jemaah dari berbagai wilayah di Kota Kupang memadati lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Mapolda NTT sejak pagi hari. Jamaah mulai berdatangan memenuhi area lapangan. Selain personel kepolisian dan keluarga besar Polda NTT, masyarakat sekitar juga tampak antusias mengikuti rangkaian ibadah Hari Raya Kurban tersebut. Kapolda NTT hadir bersama para pejabat utama Polda NTT dan sejumlah tokoh agama Islam. Kehadiran orang nomor satu di jajaran Polda NTT itu di tengah jamaah menjadi simbol kuat kedekatan Polri dengan masyarakat serta komitmen menjaga nilai religius dan toleransi di Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan sholat Idul Adha dipimpin Imam Haji Ramli Arsyad dari Masjid Nurul Huda, Paris. Sementara khutbah disampaikan oleh Ustaz Wardian Syah Shanu SAG MAG. Sejumlah pengurus dan tokoh dari 6 masjid di sekitar Mapolda NTT turut ambil bagian dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Jumlah jamaah yang mengikuti sholat Idul Adha tahun ini mencapai sekitar 1.500 orang. Terlihat dari penuhnya lapangan Bayangkara sejak awal pelaksanaan ibadah, momentum Hari Raya Idul Adha juga menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga harmoni sosial, toleransi, dan keamanan di wilayah NTT. Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung aman, tertib, dan penuh kekhusyukan hingga seluruh rangkaian ibadah selesai dilaksanakan.
1: Kita nggak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Ya pendengar, masih dari Jalan Melada kami menghadirkan informasi-informasi untuk Anda ikuti di Sumba pagi hari ini. Informasi berikut dari portal kami rri.co.id yang dapat kami hadirkan untuk teman-teman Anda menjalankan aktivitas pagi hari ini. Angka stunting Sumba Timur meningkat sebesar 15%. Lembaga Sosial Solidaritas Perempuan dan Anak mencatat jumlah kasus stunting di Kabupaten Sumba Timur mengalami peningkatan. Prevalensi stunting pada 2023 mencapai 11,8%. Jumlah ini meningkat pada 2024 hingga 2025 sebesar 15%. Dua kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Timur dikatakan Justina Damadia menyebut pilot proyek program percepatan penurunan stunting nantinya desa-desa tersebut akan menjadi garda terdepan dalam penanganan gizi buruk melalui penguatan peran keluarga dan advokasi karir. Direktur Sopan Justina mengatakan upaya percepatan penurunan stunting memerlukan kerjasama antar pemerintah, lembaga sosial, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor penting untuk memastikan pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan, sanitasi, dan edukasi bagi masyarakat berjalan optimal. Demikian informasi Sumba pagi hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Ya, pendengar, informasi kesehatan di Sumba Pagari ini kami hadirkan untuk Anda dari portal kami rri.co.id. Begadang ancam kesehatan generasi muda diminta waspada. Lampu kamar masih menyala saat sebagian besar orang telah terlelap di tengah malam yang sunyi. Tidak sedikit anak muda maupun pekerja memilih tetap terjaga demi tugas pekerjaan, hiburan digital atau sekedar bermain media sosial. Kebiasaan yang dianggap biasa ini ternyata menyimpan ancaman serius bagi kesehatan tubuh dan mental. Fenomena begadang kini semakin sering ditemukan di tengah gaya hidup modern. Banyak orang mengorbankan waktu tidur demi mengejar aktivitas harian yang padat. Padahal tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi dan menjaga fungsi organ tetap bekerja secara optimal. Kurang tidur diketahui dapat menurunkan kemampuan konsentrasi dan daya pikir seseorang. Orang yang sering begadang cenderung sulit fokus, mudah lupa, serta lambat dalam mengambil keputusan. Kondisi tersebut tidak hanya mempengaruhi produktivitas kerja, tetapi juga berdampak pada prestasi belajar di sekolah maupun perguruan tinggi. Selain mempengaruhi kemampuan berpikir, begadang juga berdampak pada kesehatan emosional. Tubuh yang kelelahan membuat seseorang lebih mudah marah, sensitif, cemas, hingga rentan mengalami stres. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu gangguan kesehatan mental yang lebih serius apabila tidak diatasi dengan baik. Dari sisi kesehatan fisik, kurang istirahat dapat melemahkan sistem imun tubuh. Akibatnya, tubuh menjadi lebih mudah terserang penyakit seperti flu, demam, dan infeksi lainnya. Bahkan kebiasaan tidur larut malam dapat dalam waktu lama disebut dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes, hingga penyakit jantung. Tak hanya itu, dampak begadang juga terlihat dari perubahan penampilan. Mata semap, lingkaran hitam di bawah mata, kulit kusam, dan wajah tampak lelah menjadi tanda yang sering muncul akibat kurang tidur. Kondisi hormon yang terganggu juga dapat memicu timbulnya jerawat pada wajah. Karena itu, masyarakat dihimbau mulai membangun pola hidup sehat dengan mengatur waktu istirahat secara teratur, tidur selama 7 hingga 8 jam setiap malam. Sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur, serta membatasi konsumsi kafein pada malam hari dapat menjadi langkah sederhana untuk meningkatkan kualitas tidur.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya pendengar, kita hadirkan informasi sepak bola untuk Anda di Sumba pagi hari ini dari portal rri.co.id. Bentrok dua kekuatan baru Eropa di final Liga Champions 2026 antara Arsenal versus PSG. Panggung tertinggi sepak bola Eropa siap menjadi saksi laga akbar saat Arsenal menantang juara bertahan Paris Saint-Germain dalam partai final UEFA Champions League musim 2025-2026. Pertandingan penentu yang akan digelar di Puskas Arena Budapest, Hungaria akhir pekan ini diprediksi menjadi laga penuh gengsi. Duel ini bukan sekedar perebutan trofi si kuping besar, melainkan juga panggung pembuktian bagi dua raksasa modern yang telah berada di puncak performa terbaik mereka. Arsenal menatap laga ini dengan motivasi berlipat ganda setelah baru saja menyudahi dahaga 22 tahun mereka untuk menjuarai Premier League. Pasukan Mikel Arteta mencatatkan rekor impresif sepanjang kompetisi Eropa musim ini dengan pertahanan yang dikenal bak dinding kokoh. Dipimpin oleh duet back tangguh William Saliba dan Gabriel Magalhaes, serta ketangguhan kiper David Raya di bawah Mister, The Gunners berambisi mengawinkan gelar domestik dengan trofi Liga Champions pertama sepanjang sejarah klub, sekaligus membalas kegagalan mereka di final tahun 2006 silam. Di kubu seberang, PSG datang dengan status sebagai juara bertahan setelah sukses mengangkat trofi bergengsi ini pada musim lalu di bawah asuhan taktik genius Luis Enrique. Raksasa Perancis yang baru saja mengunci gelar Liga 1 ke-14 mereka ini dikenal memiliki gaya main menyerang yang sangat atraktif dan mematikan. Les Parisiens membidik sejarah besar untuk menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan tahta juara Liga Champions secara berturut-turut sejak Real Madrid melakukannya pada tahun 2018. Pertandingan di Budapest ini sekaligus menjadi panggung bentrokan dua filosofi sepak bola yang sangat kontras. Luis Enrique dengan lini serang eksplosifnya yang dimotori oleh Ousmane Dembele dan Bradley Barcola akan diuji langsung oleh disiplin pragmatis tingkat tinggi milik Mikel Arteta. Menariknya, kedua tim sempat bertemu di semifinal musim lalu di mana PSG keluar sebagai pemenang. Sebuah catatan masa lalu yang dipastikan akan menambah bumbu balas dendam dan ketegangan di atas lapangan hijau. Sejumlah bursa prediksi memperlihatkan persaingan yang sangat sening dan berimbang, meski PSG sedikit lebih diunggulkan karena faktor pengalaman mereka di laga final dalam beberapa tahun terakhir. Namun konsistensi Arsenal yang belum terkalahkan dalam perjalanannya menuju Budapest membuat hasil akhir laga ini menjadi sangat sulit ditebak. Siapapun yang mampu menjaga fokus dan meminimalkan kesalahan sekecil apapun di lini belakang, dialah yang akan keluar sebagai penguasa baru jagat sepak bola Eropa musim ini.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba pagi hari ini. Revitalisasi sekolah 70 ribu unit, serap 700 ribu tenaga kerja. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen akan melakukan revitalisasi 70 ribu lebih unit sekolah seluruh Indonesia. Dalam proses revitalisasi itu mampu menyerap hingga 700 ribu lebih tenaga kerja secara nasional. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan itu saat peletakan batu pertama pembangunan SMA Negeri 4 Manokwari, Kamis 28 Mei 2006. Ia mengatakan setiap proyek revitalisasi sekolah minimal melibatkan 10 pekerja. Kemendikdasmen mengalokasikan 8,1 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur SMA Negeri 4 Manokwari. Pembangunan ditargetkan rampung 6 bulan dengan melibatkan masyarakat setempat melalui sistem swakelola. Menurutnya, sistem swakelola diterapkan agar pembangunan infrastruktur pendidikan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, sistem ini juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. Ia menyebut program revitalisasi dan pembangunan sekolah baru 2025 telah menyerap 250 ribu tenaga kerja. Pemerintah memastikan seluruh pembangunan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Demikian informasi di Sumba pagi hari ini. Dan pendengar, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta.

kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.